Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat pagi rekan Jati. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan juga kelancaran untuk seluruh aktivitas kita. Dan saya Dwi siap menemani Anda dalam sarapan pagi, menghadirkan informasi menarik dan juga deretan nomor bagus pilihan untuk mengawali hari dengan suasana yang lebih siap. Dan rekan Jati, informasi kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen yaitu Abdul Mukti yang menyebut Aceh menjadi salah satu daerah prioritas dalam program revitalisasi sekolah 2026. Program tersebut difokuskan pada sekolah-sekolah yang terdampak bencana dan juga mengalami kerusakan berat. Hal itu disampaikan oleh Abdul Mukti saat meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi di Aceh yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa atau SLB YP Aceh Banda Aceh pada Selasa 23 Juni kemarin. Dan Abdul Mukti mengatakan bahwa prioritas di tahun 2026 adalah revitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana khususnya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Prioritas kedua adalah sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Dan sedangkan prioritas ketiga adalah sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dan rekan Jati, Abdul Mukti mengapresiasi hasil revitalisasi SLB YP Aceh Banda Aceh yang dinilai mampu menghadirkan wajah baru bagi layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan untuk memperluas akses pendidikan rekan Jati, pemerintah menerapkan 4 pendekatan utama, yakni pengembangan pendidikan inklusif, penguatan layanan sekolah luar biasa atau SLB, pendidikan berbasis keluarga, serta layanan pendidikan berbasis komunitas dan masyarakat. Dan selain membangun sarana pendidikan, pemerintah juga memperkuat kapasitas tenaga pendidik melalui program percepatan bagi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal. Dan juga pemerintah menggandeng berbagai organisasi masyarakat rekan Jati untuk menghadirkan layanan pendidikan berbasis komunitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang menghadapi kendala akses pendidikan. Abdul Mukti juga mengajak masyarakat menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dan juga rekan Jati, terkait dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Aceh, Abdul Mukti menyebut hampir 3.000 sekolah telah atau sedang direvitalisasi dan ia optimis seluruh proyek revitalisasi tahun 2026 dapat diselesaikan sebelum dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Dan menurutnya, revitalisasi sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, bersih dan nyaman bagi peserta didik, sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Dengan ini rekan Jati, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cerah.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Inilah 103.6

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Beralih ke Aceh Barat, rekan Jati. Pelaksana lapangan proyek pengganti jembatan Krungwoyla di Kabupaten Aceh Barat, yaitu Zaini, memastikan bahwa pekerjaan konstruksi tetap berlanjut dan membantah isu yang menyebut proyek tersebut terhenti akibat kendala tertentu, termasuk kenaikan harga material. Menurut Zaini, saat ini pihak rekanan masih menunggu pengiriman pipa casing yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Keterlambatan pengiriman terjadi karena kelangkaan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi pipa tersebut. Dan rekan Jati, Zaini menjelaskan pengiriman material ke lokasi proyek dijadwalkan mulai dilakukan pada Rabu 24 Juni 2026. Setelah material tiba, pekerjaan akan kembali dilanjutkan sesuai dengan jadwal dan juga ketentuan kontrak yang telah disepakati. Dan rekan Jati, Zaini juga menepis isu yang berkembang di masyarakat terkait kemungkinan proyek dihentikan akibat kenaikan harga material konstruksi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak mempengaruhi komitmen kontraktor dalam menyelesaikan pembangunan jembatan. Dan sebelumnya diberitakan, proyek pembangunan pengganti jembatan Krungwoyla yang berada di Gampong Pribu, Kecamatan Arongan, Lambale, menjadi sorotan karena dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan meski masa kontrak telah berjalan sekitar 6 bulan. Dan berdasarkan data sistem pengadaan secara elektronik rekan Jati, proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Aceh itu memiliki nilai pagu dan harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar Rp149,82 miliar. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Marinda Utama Karya Subur dengan masa kontrak 720 hari terhitung sejak 22 Desember 2025 hingga 11 Desember 2027. Koordinator Transparansi Tender Indonesia yaitu Nasruddin Bahar sebelumnya menyoroti lambannya progres pekerjaan, di mana berdasarkan analisis Koordinator Transparansi Tender Indonesia atau TTI, di mana progres fisik proyek tersebut dinilai masih berada di kisaran 0,3% meski kontrak telah berjalan selama setengah tahun. Selain itu, kecil Gampong Pribu yaitu Amiruddin mengaku aktivitas di lokasi proyek dalam beberapa waktu terakhir terlihat minim, di mana menurutnya para pekerja telah meninggalkan lokasi sekitar 1 bulan lalu setelah sebelumnya hanya terlihat aktivitas pengiriman material besi menggunakan 2 truk tronton. Dan di sisi lain, Amiruddin juga mengungkapkan masih adanya kendala pembebasan lahan yang melibatkan sejumlah warga. Meski demikian, masyarakat setempat tetap mendukung pembangunan jembatan Krungwoyla karena dinilai akan meningkatkan konektivitas dan juga mendorong pembangunan kawasan setempat. Dan rekan Jati, dengan adanya penjelasan dari pihak pelaksana, proyek strategis senilai hampir Rp150 miliar tersebut dipastikan masih berjalan dan menunggu kedatangan material utama sebelum pekerjaan konstruksi kembali dilanjutkan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Perhimpunan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh mengungkapkan bahwa warga negara Indonesia atau WNI asal Aceh yaitu Putri Hensi Aprilda yang berusia 22 tahun yang menjadi korban dugaan pembunuhan di Malaysia tidak tercatat sebagai pekerja migran resmi. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa almarhumah berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Kasus ini menjadi sorotan karena korban diketahui juga membawa seorang bayi yang turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut di Sepang, Selangor, Malaysia. Dan rekan jati kepala BP3MI Aceh yaitu Siti Rolijah menegaskan bahwa berdasarkan data resmi, korban tidak terdaftar dalam sistem pekerja migran Indonesia. Dan juga rekan jati BP3MI Aceh melakukan pengecekan melalui sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Namun data Putri Hensi Aprilda tidak ditemukan dalam sistem tersebut. Dan rekan jati berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui sudah tidak berkomunikasi selama hampir 2 tahun. Selama itu pula keluarga mengira Putri bekerja di wilayah Aceh, tepatnya di Langsa. Namun rekan jati BP3MI Aceh bersama tim P4MI Aceh Tamiang dan Dinas Tenaga Kerja setempat telah mendatangi keluarga korban untuk mengumpulkan informasi awal. Di mana fakta ini menunjukkan adanya jeda komunikasi yang panjang yang membuat keberadaan korban tidak terpantau oleh pihak keluarga maupun otoritas resmi.

Dan rekan Jati, peristiwa dugaan pembunuhan ini terjadi di Sepang, Selangor, Malaysia. Korban bersama anak bayinya dilaporkan meninggal dunia akibat tindakan kekerasan. Menurut laporan yang diterima, korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Malaysia. Dan rekan Jati, penanganan kasus berada di bawah yurisdikasi kepolisian Malaysia dan dikawal oleh KBRI Kuala Lumpur. Proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif dan juga kronologi lengkap kejadian. Anggota DPD RI asal Aceh yaitu Sudirman Haji Umar menyebut bahwa pelaku dalam kasus ini telah diamankan oleh pihak kepolisian Malaysia. Dan rekan Jati, Haji Umar menambahkan bahwa hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan motif utang piutang, meski hal tersebut masih perlu pembuktian lebih lanjut dalam proses hukum. Dalam peristiwa tersebut, anak korban yang masih bayi juga dilaporkan menjadi korban, di mana bayi tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sempat dibawa ke fasilitas kesehatan di Malaysia sebelum akhirnya ditangani lebih lanjut oleh otoritas setempat. Keberadaan jenazah dari anak korban saat ini berada di rumah sakit di Selangor, sementara jenazah Putri Hensi berada di fasilitas kesehatan terpisah untuk proses administrasi dan juga autopsi. Dan rekan Jati, BP3MI Aceh telah memastikan bahwa proses pemulangan jenazah akan dibantu oleh perwakilan Indonesia dan juga komunitas warga Aceh di Malaysia. Dan rencananya pemulangan jenazah akan dilakukan pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan proses ini rekan Jati melibatkan berbagai pihak untuk memastikan seluruh administrasi dan juga logistik berjalan dengan lancar.

0: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya, Rekan Jati, salah seorang taruna atau mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati, korban ledakan mesin KMP Aceh Hebat 2, yakni Fahri Herdi Eko, berusia 19 tahun, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, pada di Minggu 21 Juni lalu. Dan juga Rekan Jati, dikatakan pasien meninggal dunia di hadapan keluarga dan perawat di ruang ICU 1 dan di pukul 22:50 waktu Indonesia bagian Barat atau di tanggal 20 Juni 2026. Dan sebelumnya Rekan Jati, terjadi ledakan di kamar mesin kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 2 rute Banda Aceh Sabang saat sedang bersandar di Pelabuhan Ulele, Kota Banda Aceh pada Jumat 12 Juni lalu. Insiden tersebut mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar, diantaranya 14 mahasiswa Politeknik Pelayaran Malahayati dan seorang anak buah kapal KMP Aceh Hebat 2. Seluruhnya menjalani penanganan medis di RSUD Zainal Abidin. Dan juga Rekan Jati, Kabak Humas RSUD Zainal Abidin yaitu Rahmadi menyampaikan bahwa di almarhum sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat mengalami penurunan kondisi sehingga dilakukan pemeriksaan kembali, namun nyawanya sudah tak tertolong. Ia mengatakan setelah pelaksanaan fardu kifayah di kamar jenazah hingga disalatkan di Masjid Raudatul Jannah RSUD Zainal Abidin, jenazah langsung dibawa pulang ke rumah duka. Dan pada pukul 1:50 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah dibawa pulang ke Medan Sumatera Utara menggunakan ambulans dan juga Rekan Jati. Sementara itu PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Fahri Herdi Eko serta mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rekan Jati, Andri mengatakan sejak awal kejadian, perhatian dan fokus utama perusahaan memang tertuju pada penanganan dan pemulihan para korban. ASDP terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para korban dan juga keluarga, termasuk memastikan kebutuhan penanganannya. Selain itu, perusahaan juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga medis, petugas pelabuhan, aparat dan seluruh pihak yang telah membantu proses penanganan sejak awal kejadian. Dan Rekan Jati, ASDP telah berkoordinasi dan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang guna mengetahui fakta dan juga penyebab pasti insiden tersebut. Perusahaan menghormati proses yang sedang berlangsung dan juga berkomitmen menindaklanjuti setiap hasil evaluasi sebagai bagian dari upaya penguatan aspek keselamatan operasional.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya di pagi hari ini datang dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memvonis bebas 2 terdakwa kasus korupsi pengadaan wastafel atau tempat cuci tangan saat masa pandemi COVID-19. Hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dilansir dari Kantor Berita Antara, pada Selasa 23 Juni 2026, vonis dibacakan Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Jamil dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Senin 22 Juni. Kedua terdakwa yakni Wiki Noviandi dan juga Iqbal. Keduanya merupakan rekanan pengadaan wastafel untuk SMA dan SMK yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2020. Dan rekan Jati, Wiki Noviandi merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Besar, di mana kedua terdakwa hadir didampingi oleh penasihat hukumnya. Dan M. Jamil mengatakan, rekan Jati, unsur pelawan hukum yang didakwakan kepada kedua terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya membebaskan kedua terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusannya, hakim memerintahkan kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan kota dan memulihkan hak-hak, kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat kedua terdakwa. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Sutrisna dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan kasasi. Sementara itu, Junaidi, advokat terdakwa Wiki Noviandi, menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan rekan Jati, vonis Majelis Hakim tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, di mana pada persidangan sebelumnya, JPU Maimunah menuntut terdakwa Wiki Noviandi dan Iqbal masing-masing 3 tahun penjara. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut kedua terdakwa membayar denda Rp50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar denda, maka harta bendanya dapat disita dan juga dilelang. Dalam hal para terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, maka dijatuhi hukuman penjara pengganti denda masing-masing selama 50 hari. Dan rekan Jati, JPU juga menuntut kedua terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp411 juta. Uang pengganti tersebut diperhitungkan dengan uang yang diserahkan kedua terdakwa dan para pihak yang didakwa dalam perkara yang sama dengan berkas terpisah senilai Rp6 miliar lebih.

Dan rekan Jati, JPU mendakwa kedua terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pekerjaan 20 paket pengadaan langsung tempat cuci tangan dan juga sanitasi SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Aceh pada rentang waktu Juli 2020 hingga Desember 2020. Namun pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi pada SMA dan SMK yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur tersebut tidak mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan. Dan juga rekan Jati, dalam pelaksanaannya, kedua terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan tempat cuci tangan dan juga sanitasi pada SMA dan SMK yang anggarannya bersumber pada dana refocusing COVID-19 pada Dinas Pendidikan Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady with that long.

Ya rekan Jati, beralih ke informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Tenggara, di mana Kejaksaan Negeri atau Kejari Aceh Tenggara menetapkan AR dan juga AW sebagai tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan jembatan rangka baja Lawe Alas Ngakaren di Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang atau PUPR Aceh Tenggara tahun 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara yaitu Muhammad Purnomo Satriadi mengatakan tim Pidus Kejari menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka. Dan rekan jati kedua tersangka yakni AR merupakan peminjam perusahaan CV Raja Lambing yang berperan sebagai penyelenggara keuangan kegiatan, dan AW juga merupakan peminjam perusahaan yang sama dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dan penetapan keduanya rekan jati berdasarkan surat penetapan tersangka tertanggal 23 Juni 2026. Dan kasus ini merupakan lanjutan dari perkara korupsi jembatan Silayak yang sebelumnya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Banda Aceh.

Dan Rekan Jati Purnomo menjelaskan, pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengalokasikan dana yang bersumber dari APBK Doka tahun anggaran 2022 sebesar 10 miliar rupiah untuk kegiatan pembangunan jembatan rangka baja Lawe Alas Ngakaren. Dan kemudian pada tanggal 13 April 2022, Sivi Raja Lambing ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam kegiatan pembangunan oprit, pengecoran lantai dan pengaspalan jembatan Lawe Alas Ngakren dengan harga penawaran sebesar 9 miliar rupiah Rekan Jati. Dan juga selanjutnya tersangka R dan juga tersangka AW telah meminjam perusahaan Al Bakri atau Sivi Raja Lembing untuk mengikuti tender atau lelang kegiatan atau pinjam perusahaan.

Dan berdasarkan pemeriksaan ahli dan juga laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pembangunan jembatan rangka Bajalawe alas Ngakren pada Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang PUPR Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2022 oleh BPKP Aceh ditemukan kerugian negara. Selanjutnya rekan jati, dalam proses persidangan dan juga dalam putusan pengadilan masih terdapat adanya kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada tersangka HR dan AW. Untuk proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap dua tersangka selama 20 hari terhitung per kemarin rekan jati di lapas kelas 2B Kutacaneh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan informasi kita di pagi hari ini selanjutnya rekan Jati datang dari Jawa Barat, di mana pelarian dari Taufik Hidayat yang berusia 30 tahun tersangka penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya yang berinisial YTR berusia 29 tahun berakhir. Polda Jawa Barat langsung menjebloskan tersangka ke sel khusus dengan pengawasan ketat setelah ditangkap di wilayah Kabupaten Bandung semalam. Dilansir dari Detik Jabar Kanjati, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menjelaskan, tersangka diringkus di sebuah perumahan di kawasan Kabupaten Bandung, dan Taufik yang telah masuk ke daftar pencarian orang atau DPO ini sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Dan rekan Jati, usai ditangkap, Taufik sempat dibawa ke Polsek Majalaya. Sebelumnya akhirnya digelandang ke Gedung Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polda Jabar. Polisi memastikan kondisi kesehatan tersangka dalam keadaan stabil dan hasil tes urin menunjukkan negatif narkoba. Meski tersangka mengaku mengkonsumsi minuman keras sebelum ditangkap. Dan rekan Jati, penyidik menempatkan Taufik di sel khusus di mana di sel tersebut diawasi CCTV selama 24 jam.

Dan beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menindaklanjuti permohonan perlindungan terhadap YTR yang berusia 29 tahun yang merupakan korban penyekapan dan penganiayaan oleh pacar bernama Taufik Hidayat berusia 30 tahun selama 3 tahun di Bandung. Dan salah satu permohonan yang diajukan berkaitan dengan kebutuhan medis korban yang saat ini masih menjalani perawatan. Dan Wakil Ketua LPSK yaitu Sri Supariyati mengatakan bahwa LPSK masih menelaah permohonan tersebut sebelum memutuskan bentuk perlindungan yang akan diberikan dan juga proses penelaahan dijadwalkan hari ini. Selain itu, LPSK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang tengah menangani kasus tersebut, di mana pihaknya juga berencana menemui keluarga korban untuk menggali informasi lebih lanjut. Dan menurut Sri, LPSK akan mengidentifikasi berbagai kebutuhan perlindungan, baik untuk korban, keluarga maupun saksi yang terkait dengan kasus tersebut. Namun, pihaknya juga akan melakukan penelaahan terlebih dahulu. Dan rekan cerita

seperti yang sudah disampaikan tadi, Taufik Hidayat saat ini telah ditangkap dan ia juga saat ini rekan Jati. Dia ditangkap di rumah seorang kerabatnya di Jawa Barat pada Selasa di 23 Juni kemarin. Dan rekan Jati, masih banyak informasi yang akan saya bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Mila, s radosti ga bomo
1: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jat informasi kita selanjutnya datang dari Inggris yang mana bersiap menghadapi gelombang panas yang memecahkan rekor sebelumnya. Dampaknya ratusan sekolah tutup lebih awal untuk 2 hari ke depan dan perusahaan kereta api mengurangi layanan. Dilansir dari AFP, pada Rabu 24 Juni, kantor meteorologi Inggris telah mengeluarkan peringatan panas merah yang sangat langka, hanya pernah dikeluarkan sekali sebelumnya, di mana untuk Rabu 24 Juni dan Kamis 25 Juni, karena suhu dapat melonjak hingga 40 derajat Celcius yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk waktu tahun ini. Dan juga rekan Jati, peringatan panas ekstrim merah ini meluas ke sebagian wilayah Inggris, tengah dan juga selatan, termasuk London dan juga Birmingham, 2 kota terbesar di Inggris. Dan kantor meteorologi juga memperkirakan bahwa rekor suhu bulan Juni 35,6 derajat Celcius yang ditetapkan pada tahun 1976 dapat dipecahkan pada Selasa dengan suhu diperkirakan naik hingga 37 derajat Celcius di Inggris Selatan. Dan juga rekan Jati, para ahli iklim juga telah berulang kali mengatakan kepada pemerintah bahwa Inggris tidak siap menghadapi musim panas yang lebih hangat, di mana setidaknya 300 sekolah berencana untuk ditutup sebagian atau seluruhnya pada Selasa kemarin. Dan akhir pekan ini, di mana menurut perhitungan BBC, hampir setiap sekolah di seluruh Inggris harus melakukan beberapa bentuk adaptasi minggu ini, mengingat panas ekstrim. Dan rekan Jati, Network Rail yang mengelola sebagian besar jalur kereta api di Inggris meminta penumpang untuk hanya berpergian jika benar-benar diperlukan pada hari-hari tertentu. Dan sementara perusahaan kereta api yang menghubungkan wilayah timur laut ke London mengeluarkan himbauan untuk jangan bepergian. Dan juga rekan Jati, Eurostar membatalkan 6 kereta antara London dan juga Paris di minggu ini karena cuaca buruk. We had them better discussions. I know they say I'm alone too fast, but this one gon' Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen rekan Jati dan juga telah menemani dan mengawali kebersamaan pagi ini di Zona Sarapan Pagi. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani aktivitas, dan semoga hari ini bisa berjalan lancar dan juga membawa banyak kebaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya rekan Jati, selamat beraktivitas dan salam hangat dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
0: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu. Dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jadi sebenarnya sex education itu adalah proses pemberian informasi, proses ya, proses pemberian informasi tentang seks yang dimulai sejak usia dini. Usia dini itu berarti kategori usia 2 tahun sampai dengan usia 8 tahun.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk pemberian sex education itu per tahap ya, Kak ya. Pertama ada usia 2 sampai 3 tahun. Itu apa yang dijelaskan di usia 2 sampai 3 tahun itu? Yang pertama, kenalkan nama aslinya. Maksudnya kita kan sering ya, di misalnya di rumah nih, kita bilang pakai bahasa istilah nih ceritanya. Nak sini dulu, kita pakai celana dulu, nanti kelihatan nih, maaf burungnya gitu kan. Biasa kan kayak gitu nih, kalau kita jelaskan di rumah, kita pakai nama istilah gitu. Sebenarnya nggak boleh nih kalau kita pakai nama istilah. Kita harus jelaskan bahwa yang perempuan itu namanya vagina, kalau yang laki-laki itu namanya penis. Itu untuk usia 2-3 tahun. Kemudian ada tentang usia 3-5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai kenalkan bentuk fisik dan area privasi anak. Jadi mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh gitu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kembali lagi ya kita di zona sketsa keluarga untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Gimana kabarnya Rekan Jati? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga aktivitas yang dijalani hari ini bisa berjalan lancar dan semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Dan Rekan Jati, Anda pernah gak sih suatu hari rumah terasa beda? Yang biasanya ramai akan suara, sekarang lebih banyak diam. Yang biasanya ada yang dipanggil-panggil nih, sekarang hanya tinggal balasan chat singkat. Sudah terasa sepi. Dan hari ini kita akan bahas satu fase yang pasti dialami semua keluarga ya, yaitu saat rumah tidak seramai dulu, atau yang sering disebut sebagai empty nest syndrome. Bukan penyakit Rekan Jati, tapi sebuah kondisi emosional ketika orang tua mulai tinggal berdua atau sendiri karena anak-anaknya sudah mulai kuliah, bekerja, atau bahkan menikah dan pindah rumah, atau bahkan pindah ke kota yang jauh. Dan menariknya ini bukan tentang anak yang pergi, tapi tentang rumah yang berubah suasana. Kita akan bahas lebih jauh ya Rekan Jati, di mana fenomena ini pasti dialami oleh hampir seluruh keluarga.

Nah, empty nest ya, atau artinya sarang kosong, istilah yang dipakai untuk menggambarkan kondisi ketika anak sudah tidak lagi tinggal bersama orang tua. Orang tua juga kehilangan rutinitas harian bersama anak, dan rumah jadi terasa lebih sepi dari biasanya. Fakta menariknya kan jadi, tidak semua orang tua mengalami ini dengan cara yang sama. Ada yang sedih, ada yang biasa aja, bahkan ada yang merasa lebih bebas ya. Dan disebutkan reaksi ini sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional sebelumnya, seberapa besar peran anak dalam keseharian, dan kesiapan orang tua menghadapi perubahan fase hidup. Dan sekarang mungkin kita bisa ingat ya, dimana kita bangun pagi ada suara ribut di dapur, ada anak yang minta sarapan, ada yang lupa barang sekolah, ada yang dipanggil-panggil dari kamar tapi gak keluar-keluar.

atau bahkan sendiri. Jadi kita bakal bahas hari ini Rekan Jati hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu

0: pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, ada satu momen dalam kehidupan keluarga yang sering datang tanpa kita sadari. Pelan-pelan, tidak tiba-tiba, tapi cukup terasa ketika sudah terjadi. Yaitu saat rumah yang dulu ramai, perlahan jadi lebih sunyi ya. Tidak ada lagi suara langkah kecil yang berlarian di pagi hari. Tidak ada lagi suara yang meminta izin untuk ini itu. Tidak ada lagi obrolan kecil di meja makan tentang sekolah, teman atau tugas. Rumah masih sama, bangunannya masih sama, furniturnya juga masih sama. Tapi suasananya berubah ya. Dan ini yang disebut dengan emptiness, yaitu fase ketika anak-anak mulai meninggalkan rumah untuk melanjutkan hidup mereka, untuk kuliah, bekerja, atau membangun keluarganya sendiri. Dan rekan Jati, secara psikologis ini adalah salah satu transisi besar dalam kehidupan keluarga. Karena selama bertahun-tahun, rutinitas orang tua sangat terhubung dengan kehadiran anak di rumah. Bangun pagi bukan hanya untuk sendiri, tapi juga untuk menyiapkan anak. Pulang juga bukan hanya untuk beristirahat, tapi juga memastikan semua anggota keluarga sudah lengkap. Tapi tiba-tiba rutinitas ini berubah ya. Dan perubahan rutinitas inilah yang sering membuat rumah terasa berbeda. Meskipun secara fisik tidak ada yang berubah kan Jati. Dan tapi kita tahu kalau di dalam sudah tidak seramai dulu. Menariknya banyak orang tua yang baru menyadari perubahan ini bukan di hari pertama anak pergi, tapi di hari-hari setelahnya. Saat meja makan mulai terasa kosong, saat kamar anak lebih sering tertutup, saat suara rumah menjadi lebih pelan dari biasanya. Dan disitulah fase emptiness benar-benar dimulai.

Dan rekan Jati Emptiness bukan hanya tentang anak yang pergi, tapi tentang perubahan suasana rumah. Ada penelitian keluarga yang menyebutkan bahwa manusia sangat terikat pada suara dan juga kebisingan lingkungan. Ketika rumah biasanya ramai, otak terbiasa dengan stimulus itu. Ketika tiba-tiba menjadi sunyi, otak membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Itulah kenapa banyak orang tua yang berkata, rumah sekarang sepi. Kok sekarang rasanya sunyi sekali? Padahal rumahnya gak berubah, rekan Jati. Yang berubah adalah ritme kehidupan di dalamnya. Hal-hal kecil mulai terasa, seperti tidak ada lagi suara TV yang rebutan channel, tidak ada lagi suara pintu kamar yang sering terbuka tutup, dan tidak ada lagi obrolan spontan di rumah. Dan yang paling terasa adalah keheningan di waktu tertentu, seperti pagi hari atau malam hari. Dan rekan Jati, di titik ini banyak orang tua yang mulai mengalami fase refleksi. Ada yang merasa bangga karena anak sudah mandiri, ada juga yang diam-diam merasa kehilangan kebiasaan lama. Dan keduanya bisa terjadi secara bersamaan, rekan Jati, karena dalam keluarga perasaan tidak selalu hitam dan juga putih.

Ya, rekan Jati masih membahas fase emptiness yang sering menghadirkan dua emosi sekaligus ya. Antara bangga dan juga sepi ketika sang anak sudah mulai kehidupannya sendiri di luar sana, meninggalkan rumah dan orang tua demi pendidikan, karir, dan juga membangun keluarganya sendiri. Tapi perasaan antara bangga dan juga sepi itu, rekan Jati, juga datang secara bersamaan. Bangga karena anak sudah tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bisa mengurus hidupnya, bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi di sisi lain, rekan Jati, kita sebagai orang tua ya, merasa ada ruang kosong yang perlahan terasa. Bukan kosong secara fisik, tapi kosong secara rutinitas. Hal yang dulu selalu dilakukan setiap hari, sekarang tidak ada lagi. Dan ini penting untuk dipahami bahwa perasaan ini sangatlah normal. Menurut beberapa studi, rekan Jati, transisi anak meninggalkan rumah bisa memunculkan perubahan emosi seperti rasa kehilangan rutinitas, kesepian ringan, perubahan mood, atau perasaan rumah terasa berbeda. Tapi ini bukan tanda kelemahan kita sebagai orang tua. Ini adalah bagian dari proses adaptasi. Karena rekan Jati, selama bertahun-tahun peran orang tua sangat aktif setiap hari. Lalu tiba-tiba peran itu berubah bentuk, bukan hilang ya. Dan perubahan peran inilah yang perlu waktu untuk diterima. Nah, rekan Jati, setelah anak pergi ya, banyak hal kecil dalam rumah yang ikut berubah. Yang paling sederhana adalah waktu makan. Dulu mungkin makan pagi bersama, makan siang diatur bersama, makan malam juga selalu lengkap. Sekarang lebih fleksibel, lebih tidak teratur atau bahkan sering sendiri. Kemudian waktu tidur juga berubah. Ada orang tua yang justru tidur lebih cepat karena rumah lebih sepi. Ada juga yang justru susah tidur karena merasa terbiasa ada suara. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya tentang kebersamaan fisik, tetapi juga kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun lamanya. Dan rekan Jati, ketika kebiasaan itu berubah ya, tubuh dan pikiran juga ikut menyesuaikan. Dan juga rekan Jati, di fase ini penting untuk tidak mengabaikan diri sendiri. Karena kadang orang tua terlalu fokus pada apakah anak saya baik-baik saja di sana, sampai lupa bagaimana kondisi saya hari ini. Dan juga rekan Jati, tidak semua dampak emptiness terlihat dengan jelas ya. Kadang tidak ada keluhan besar, tidak ada masalah serius, tapi perubahan kecil muncul, di mana kita sering melamun, merasa rumah terlalu sunyi, atau kehilangan ritme harian. Dalam beberapa kasus, orang tua juga mengalami yang disebut dengan adjustment period, yaitu masa penyesuaian setelah perubahan besar dalam hidup. Bukan gangguan, bukan penyakit, tapi proses adaptasi. Dan seperti semua proses adaptasi, rekan Jati, ini butuh waktu ya. Yang penting adalah tidak memaksa diri untuk cepat terbiasa. Karena setiap orang punya ritme penyesuaian yang berbeda-beda.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona sketsa keluarga ya, dan masih membahas tentang kekosongan rumah yang tiba-tiba terjadi karena sang anak sudah memulai kehidupannya masing-masing ya. Rekan Jati, meskipun anak sudah tidak tinggal di rumah, hubungan keluarga tentu tidak berhenti. Justru bentuknya berubah, di mana dulu komunikasi setiap hari secara langsung, sekarang komunikasi lebih sering lewat pesan, video call, atau pertemuan di waktu tertentu. Dan menariknya, banyak keluarga justru merasa hubungan mereka menjadi lebih terstruktur dan juga bermakna, karena setiap percakapan menjadi lebih dihargai. Dan rumah dalam fase empty nest bukan rumah yang kehilangan fungsi. Rumah tetap menjadi tempat pulang, tempat istirahat, tempat berkumpul saat waktu memungkinkan. Hanya saja ritmenya berubah, Rekan Jati. Dan perubahan ini membuka ruang baru, di mana kita sebagai orang tua memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri, lebih banyak waktu untuk pasangan, dan lebih banyak waktu untuk hal yang dulu tertunda. Dan juga Rekan Jati, fase emptiness juga bisa menjadi kesempatan baru, di mana orang tua bisa mulai menekuni hobi, kita juga bisa aktif di komunitas, lebih fokus pada kesehatan, atau menikmati waktu tenang di rumah. Ini bukan mengisi kekosongan, tetapi menata ulang hidup kita sebagai orang tua.

Dan juga rekan jati, keluarga tidak berhenti ya ketika anak pergi untuk mengejar cita-citanya, membangun karir atau keluarganya sendiri di luar sana. Keluarga hanya berubah bentuk ya, dari kebersamaan harian menjadi kebersamaan berkala. Dan rutinitas menjadi momen, dari hadir setiap waktu menjadi hadir dalam makna tertentu.

Dan juga rekan jati, kita tahu ya bahwa emptiness bukan tentang kehilangan, tapi tentang perubahan fase kehidupan. Anak tumbuh dan melangkah, orang tua belajar menyesuaikan diri, dan rumah yang lebih sepi bukan berarti kehilangan cinta. Justru cinta itu berubah bentuk, di mana lebih tenang, lebih dewasa, dan juga lebih bermakna. I just swear.

0: جاتي اف ام.
1: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini. Ingat apa yang kamu kejar. Dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas,

Jembatan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi menjelang siang rekan jati. Masih membahas tentang emptiness, di mana transisi kehidupan yang melibatkan kepergian anak dari rumah ya. Nah, rekan jati, ini memicu perasaan kehilangan tujuan dan juga identitas bagi orang tua. Di mana kita sebagai orang tua bertahun-tahun fokus pada peran sebagai pengasuh, tiba-tiba peran tersebut berkurang secara signifikan. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap sindrom ini, seperti orang tua yang sangat terlibat dalam kehidupan anak dan menjadikan peran pengasuh sebagai pusat identitas diri. Terlebih orang tua tunggal yang mungkin merasa lebih kesepian setelah anak pergi. Kemudian adanya kurangnya dukungan sosial atau aktivitas luar rumah sebelum anak pergi. Dan perubahan besar lainnya dalam hidup yang terjadi

Jadi secara bersamaan dengan kepergian anak, seperti pensiun atau masalah kesehatan. Dan mengatasi emptiness syndrome ini melibatkan serangkaian strategi yang berfokus pada penyesuaian diri dan penemuan kembali tujuan hidup rekan jati. Pencegahannya dapat dimulai sebelum anak-anak meninggalkan rumah, seperti mendefinisikan ulang identitas, yaitu fokus pada tujuan pribadi, kesehatan, dan juga hobi yang sebelumnya dikesampingkan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi minat baru atau melanjutkan pendidikan. Kemudian juga tetap menjaga koneksi, tetap berkomunikasi secara teratur dengan anak, tetapi hindari perilaku mengendalikan atau terlalu ikut campur. Menjaga hubungan yang sehat dan saling menghormati adalah kunci. Kemudian rekan jati, kita juga bisa memperkuat hubungan lain, seperti memelihara persahabatan dan hubungan dengan pasangan menjadi sangat penting. Menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat juga dapat mengisi kekosongan emosional. Kemudian kita juga bisa bergabung dengan komunitas baru, mengikuti kursus, berolahraga, atau menjadi sukarelawan. Aktivitas ini bisa memberikan rasa tujuan dan juga koneksi sosial bagi kita sebagai orang tua yang anak-anaknya sudah melanjutkan hidup ya. Dan kita juga bisa melihat transisi ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, di mana perjalanan atau pengalaman baru. Ini adalah waktu untuk mengeksplorasi diri di luar peran sebagai orang tua. Dan tentunya rekan jati, selalu bicarakan perasaan dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan jika perasaan kesedihan atau kecemasan menjadi terlalu berat dan sulit untuk dikelola sendiri.

Dan juga rekan Jati, memang manusia punya cara unik ya dalam beradaptasi dengan perubahan besar. Di awal, kita akan mencari kebiasaan lama secara otomatis. Misalnya masih ingin menyiapkan makanan lebih banyak, atau menunggu suara langkah anak di jam tertentu. Dan ini disebut sebagai bentuk habit memory, di mana ingatan kebiasaan yang sudah tertanam lama. Karena itu, wajar kalau di minggu-minggu atau bulan pertama, kita sebagai orang tua masih merasa seperti ada yang kurang. Tapi rekan Jati, seiring dengan berjalannya waktu, otak mulai menyesuaikan diri, di mana rutinitas baru mulai terbentuk, meskipun awalnya terasa kosong. Di fase ini, emosi juga perlahan berubah, dari kaget, sepi, lalu perlahan stabil. Karena tidak ada yang instan rekan Jati, di mana prosesnya bisa berjalan dengan alami, kita sebagai orang tua menerima bahwa anak sekarang sudah punya kehidupan sendiri.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

Siar Genjati masih membahas ya tentang emptiness syndrome, di mana kondisi ketika orang tua ditinggalkan oleh anak-anaknya merantau untuk tinggal jauh untuk mengejar impiannya di luar sana, atau bahkan pindah jauh keluar kota atau bahkan keluar negeri ya. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, banyak cerita yang mirip di fase ini. Ada orang tua yang tanpa sadar masih membelikan makanan favorit anaknya, padahal anaknya sudah lama tinggal di luar kota. Ada juga yang masih membuka pintu kamar anak setiap pagi, hanya untuk memastikan semuanya terasa normal. Bahkan ada yang tetap menyimpan barang-barang lama di kamar anak, karena merasa kalau semuanya berubah, rumahnya jadi terlalu asing. Nah, hal-hal ini bukan sesuatu yang aneh, Rekan Jati. Justru menunjukkan bahwa ikatan emosional dalam keluarga itu sangatlah kuat. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat memori. Nah, Rekan Jati, salah satu hal paling dalam dari emptiness adalah perubahan identitas. Selama bertahun-tahun, banyak orang tua yang hidup dengan peran utama sebagai orang yang selalu mengurus. Ketika peran ini berkurang, muncul pertanyaan baru dalam diri kita sebagai orang tua. Sekarang saya siapa? Hari-hari saya ini harus diisi dengan apa? Dan apa yang dulu saya suka tapi udah lama tidak dilakukan? Nah, ini bukan krisis Rekan Jati, tapi proses penyesuaian diri. Karena ketika satu peran hidup berubah, manusia sebenarnya sedang diberi ruang untuk menemukan versi dirinya yang lain yang mungkin selama ini tertunda. Dan di titik ini, keluarga tidak hanya berubah secara struktur, tetapi juga secara makna.

Narangan Jati, setelah anak mulai hidup mandiri, banyak keluarga yang merasa hubungan berubah. Bukan karena jarak membuat mereka jauh, tapi karena cara berhubungan yang berubah. Dulu komunikasi terjadi setiap hari secara langsung. Sarapan bersama, obrolan di ruang tamu, atau sekedar memanggil dari kamar ke dapur. Sekarang semuanya digantikan oleh pesan singkat, telepon cepat, atau video call sesekali. Tapi menariknya, kedekatan keluarga tidak harus selalu ditentukan oleh frekuensi bertemu. Yang lebih penting adalah kualitas hubungan yang tetap dijaga. Dan Rekan Jati, dalam fase ini ada hal sederhana ya. Dan ini bisa punya makna emosional yang besar, baik untuk orang tua maupun bagi anak. Karena Rekan Jati, dibalik ini semua ya, ada rasa bahwa meskipun hidup sudah berbeda arah, sudah berbeda rumah, beda kota atau bahkan negara, ikatan keluarga tentunya masih tetap ada. Dan disinilah pentingnya kesadaran bahwa hubungan tidak berhenti hanya karena rumah tidak lagi penuh.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Jati FM

Ya rekan jati, ada sisi lain ya dari fase emptiness yang sering tidak disadari. Di mana emptiness bisa menjadi waktu refleksi yang sangat dalam bagi kita sebagai orang tua. Setelah bertahun-tahun fokus pada keluarga, banyak orang tua yang akhirnya punya ruang untuk melihat dirinya sendiri lagi. Bukan dalam arti egois rekan jati, tapi dalam arti manusiawi. Misalnya, mulai memperhatikan kesehatan yang dulu sering ditunda, kembali ke aktivitas yang dulu disukai tapi tertinggal, atau sekedar menikmati waktu tanpa tekanan rutinitas yang padat. Dan secara psikologis ini adalah fase yang membantu seseorang untuk membangun ulang keseimbangan hidup. Karena hidup tidak hanya tentang mengurus orang lain, tapi juga tentang menjaga diri sendiri agar tetap utuh. Nah, rekan jati, rumah yang dalam fase emptiness bukan tidak benar, sebenarnya nggak benar-benar kosong. Rumah hanya sedang mencari ritme barunya. Kalau dulu ritmenya cepat rekan jati, ramai dan juga penuh aktivitas, sekarang ritmenya bisa lebih tenang. Kadang pagi terasa lebih lambat, sore lebih sunyi, dan malam lebih panjang untuk berpikir. Tapi justru di situ banyak orang tua yang mulai menemukan hal-hal kecil yang dulu tidak sempat diperhatikan. Seperti suara hujan, suasana sore, atau bahkan ketenangan tanpa gangguan. Rumah tetap hidup, hanya saja nadanya berubah. Dan perubahan ini, meskipun awalnya terasa asing, perlahan bisa menjadi sesuatu yang damai. Dan rekan jati, pada akhirnya emptiness mengajarkan satu hal penting, bahwa hubungan keluarga tidak pernah berhenti, tapi hanya berubah bentuk. Anak tidak lagi hadir setiap hari, tapi tetap menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang tua. Orang tua juga tidak lagi mengatur setiap detail, tapi tetap menjadi tempat pulang secara emosional. Dan mungkin inilah fase di mana keluarga belajar bahwa cinta tidak selalu harus hadir dalam bentuk yang ramai. Kadang cinta justru terasa paling kuat dalam kesunyian, dalam pesan singkat, dalam doa yang tidak terdengar, atau dalam rindu yang tetap dijaga. Dan di titik ini, rumah bukan lagi tentang siapa yang tinggal di dalamnya, tapi tentang siapa yang tetap saling terhubung meski tidak selalu bersama.

Rekan Jati, kalau hari ini rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Kalau langkah kaki di lorong rumah sudah tidak lagi sepadat dulu. Dan kalau meja makan terasa lebih sepi dari tawa yang biasanya. Itu bukan berarti hidup kita sebagai orang tua ikut berhenti. Itu hanya seperti satu hal, yaitu hidup sedang berubah bentuk. Fase emptiness syndrome memang tidak selalu mudah. Ada hari-hari terasa ringan, tapi juga ada hari-hari yang tiba-tiba terasa kosong tanpa alasan yang jelas. Dan itu wajar, karena Rekan Jati, menjadi orang tua adalah perjalanan panjang, perjalanan yang penuh dengan memberi, menjaga, dan menemani. Dan ketika anak mulai melangkah jauh, bukan berarti peran itu hilang, tapi berubah menjadi bentuk yang berbeda. Dari yang dulu hadir secara fisik setiap hari, menjadi hadir dalam doa, dalam ingatan, dan dalam cinta yang tetap sama kuatnya. Untuk Anda Rekan Jati, orang tua di luar sana, Anda tidak sedang ditinggalkan. Anda sedang melihat hasil dari semua yang pernah Anda rawat tumbuh menjadi dewasa. Dan tentu, sekarang giliran hidup memberikan Anda ruang baru, ruang untuk istirahat, untuk mengenal diri sendiri, untuk menikmati waktu yang dulu mungkin tidak sempat Anda miliki. Dan bila hari ini terasa sepi Rekan Jati, jangan anggap itu sebagai kehilangan, anggap itu sebagai jeda yang tenang sebelum bab baru dimulai. Karena rumah tidak pernah benar-benar kosong, selama ada cinta yang pernah tumbuh di dalamnya, rumah itu akan selalu punya kehidupan meski dalam bentuk yang berbeda. Tetap kuat, tetap hangat, dan tetap bangga karena sudah sampai di fase kehidupan yang juga layak untuk dirayakan.

Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita di siang hari ini di zona sketsa keluarga untuk edisi Rabu 24 Juni 2026. Dan untuk orang tua di luar sana, terima kasih sudah menjadi rumah pertama yang penuh cinta. Sekarang saatnya Anda juga memberi ruang untuk diri Anda sendiri. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan tetap jaga kesehatan rekan Jati, tetap bahagia, dan tetap tersebarkan kebaikan dan juga kehangatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam sayang, selamat tidur sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

Selamat malam. Sayangku, selamat tidur. Sayangku, mimpi indah tentangmu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823 6113 8181. Sekali

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026. Dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Bato Lumbata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan.

Iya, sertul he komanam Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana Lembai 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah merupakan layangan ayah pulau di zona Poh Cakra, zona request lagu-lagu Aceh ya, tapi na topik obrolan ya. Oke, Poh Abang Ronyo, semoga kabar mandum dalam keadaan sehat ya, yang dalam masa penyembuhan tetap semangat bu. Lagi biasa lagi kaim sampopo limang luntuan pengen rekan Jati di Pat Mantang dengan lagu-lagu Aceh pilihannya. Ya, membuka zona Poh Cakra, coba ada dengar sebuah lagu.

Ya coba tak dengar sabuh lagu dari Soyang Pah. Ha? Ya, coba dengan sabuh lagu dari Kandi ya, Mekendro. Tetap konsen di Tino di Serto 6,6 Jati FM.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Ya, sertul, hei, koma nam jati FM, daroh Banda Aceh, diwang teman di zona pohcakra, di siuro Rabu, 20 Juni 2026, ya. Kiban haba uronyo, ya, cot uronyo, semoga manteng semangat menjalani, ya, menjalani hari. Bagi rekan-rekan yang tengah bekerja, tetap semangat sampo entuwo, yang tengah beristirahat, ya. Semoga jid pekerjaan isi energi temah dan yang tengah dalam perjalanan semoga sabi Allah beri keselamatan ya hingga seluruh tujuan. Uronyo topik tentangnya mentang tentang haji rekan yati ya. Ya, rekan yang titip musim haji selesai, ya, kak selesai. Tanya kaim tak dengar membago nasihat, calitra, bahkan mitos yang beredar di masyarakat, ya.

0: Rekanyati, dalam agama tanyo yang cukup dianjurkan nakuh justru menjaga amai soleh ya lih berhaji. Jadi kemabruran hajinya hanagu uku dari padum le padub trip jamaah bangku dari haji. Hanagu uku dari padub trip duduk di rumah, melainkan dari perubahan ya sikap akhlak dan kedekatan kepada Allah leh gua utano air ya. Jadi basepot ronyo ternyata bahas pe betenya urang banu haji hanjit tubit uluar rumah ya. Tanya akan takalen kiban tradisi masyarakat di kampung Rekanyati hingga pe makna sebetulnya dari menjaga kemabruran haji dalam kehidupan tiro-uro ya. Tetap di sini karena sodepe selamanya na pemahaman yang perlu kita luruskan ya si gagus hikmah yang jita cok untuk jit pribadi yang lebih god. Yang kena gabung silakan 0653106 atau telepon GSM 0811682106 ya. Pebetai urang bandu haji hanjit tegit dari rumah selama bandu-bandu muro. Tabuk dilai telepon rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Istirahat nah. Buka lupa jauh Nadine kan? Rokok kalau tiba istirahat nah. Oh hana rokok jek dina.
1: Hana rokok
0: yo. Ah berokok nah.
1: Awal-awal gara-gara puluhan tahun yang lalu.
0: Jeno ka piyo ha. Okey, yang sabah prestasi yang luar biasa nih Din. Ya. Nih Din. Pebete urang bandu haji hanya tepi dari rumah selama bandu-bandu muro Nedin.
1: Nyan muro belum dupu. Bah mesti betul pada malam buat sunnah.
0: Sunnah.
1: Sunnah yang pada malam nyan yang pada malam datang yang di terhari.
0: Oh sehari ayah ya.
1: Pada malam nanya penjaga kuturo nanya kuturo. Jadi bandu-bandu haji betul. Bandu-bandu haji betul yang betul yang sepuluh betul. Mampu daya ni muno punya budanya kerja bapak pemerintahan pada uro dia tapi
0: nya kadang
1: uro dia tapi
0: kadang PNS kadang ah
1: PNS masa-masa haji kelibi
0: ya
1: tahun dulu mau kegiatan kalau tak mau rumah kegiatan besar lagi nih sam berpuluh uro tapi
0: berpuluh uro ah
1: Suro kanya tai dari rumah satu rumah kenal lah satu dari rumah dan tai rumah suro lebih puluh kecuali nak dalam waktu lepas kadang-kadang dalam waktu awal lah kau di nala paling nama di paling pergi 22 orang pelintirnya menurut pun ada berangnya lekemah
0: okay siap. Ya, ya.
1: Kadang-kadang nyojama haji nyopegawai kartu PNS nyop biasaan gitu jadi dua beli. Yang kebiasaan. Namanya dua beli, kamu lupa orangnya, lupa yang diplo. Lupa yang perpuluh orang hansai. Tapi waktu yang perpuluh orang dah mah perpuluh orang kah? 80
0: orang. Ya.
1: Waktu ya. Yang menang cerita baru untuk Ibu Haikok belum.
0: Gek, terima kasih Nek Din.
1: Oh, ini pokoknya lebih utamakan. 10 orang dia yang keluar, 10 jangan coba lagi kecil. Tapi yang keluar 6 tahun lepas lebih ke 10. 6 tahun coba.
0: Iya.
1: Menang-menang.
0: Gek Nek Din.
1: Nabi lagu sabah dari Armawati Air.
0: Ya.
1: Pesta di hati luka.
0: Ya, nampai san.
1: Itulah apa yang saya maksudkan. Nah,
0: pesta di atih luka, kahana nyonya Nek Din.
1: Ada apa sih?

0: 啊？
1: 杨娜，我是
0: 杨娜。
1: 哦，怎么你这个都挂着牌子啊？
0: 不？
1: Luka atau pesa, kadang balik lungsun kadang.
0: Luka atau pesa? Nyah nasib.
1: Nyah masa lalu mendua nak.
0: Oh, mana nak?
1: Atau pesa nak.
0: Luka atau luka nak, tapi sopan ya, sopan-sopian.
1: Aku lebih nyolah undang ya, Hana Harga.
0: Hana Harga? Armawati sih nak?
1: Armawati sih.
0: Get.
1: Yang pertama kali mulai kedua-dua, yang pertama datang dari saya dan bangsa dan ku jadi mendung tanpa kecuali. Oleh banyak long ke Bang Rusdi yang nak di Turin, Jujam yang nak di Penayung, Bang Rusdi yang nak di Mawardi yang nak di Cergu, Cik Kari yang jumpa Jamaliah yang nadi dalam penurut Amari Fahir yang nadi Calang Oh, Udia Cik Jaya
0: Oh, ya.
1: Dan teman-teman tu maju saya kan ramai
0: Ayah, Genedin
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, Nek Din di dalam temen Dilikut Nek Din soalnya Assalamualaikum
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan so?
2: Waalaikumsalam.
0: Dipat.
2: Kampung ya, kaya wo ya.
0: Pajan wo.
2: Kaya.
0: Urunya wo.
2: Kaya wo.
0: Nyo katru.
2: Katru kampung.
0: Pajan apa berdua tu beno?
2: Ponam ya.
0: Ponam.
2: Tuput.
0: Tuput. Oh, baru. Wah, pasti uah ronyo. Pernah oleh-oleh.
2: Orang kena kampung.
0: Orang kena kampung. Pernah oleh.
2: Ini oleh-oleh.
0: Kadang nak beri tangsi.
2: Nggak ada, nggak ada.
0: Nggak ada beri tangsi.
2: Ano.
0: Kadang nak puamu atau bocak ke ayah Najib.
2: Ini aku puamu.
0: Hai mu di tangsi kena. Di mana, di Gempang. Kena le. Kena le mu kanan.
2: Ana.
0: Kadang nak puan mu tak bocak ke ayah.
2: Bublo.
0: Bublo. Bublo. Jadi Ana oleh-oleh siapanya? Muksa lah.
2: Ana.
0: Mana yang kata apa berjalan dalam saya lah? Mana yang kata apa?
2: Dan.
0: Ibu Ana dah. Kerepi dalam saya Ana.
2: Dan.
0: Mampu cik puak ke Bang Bas sama?
2: Ada, aku si rusak.
0: Oh, si rusak. Oh, si rusaknya nak lagu.
2: Ya, di Gempang.
0: Berarti kalau si rusak.
2: Wapil.
0: Hokanya muksal.
2: Oh.
0: Padahal di kalau si rusak.
2: Wapro
0: dibe. Hai murah lagu. Jadi gimana yo? Pun apa? Iban muksal.
2: Temar yo.
0: Oh temarnya muksal. Pe betoi urung ban wo haji hanjir duit luar rumah selama 40 huro.
2: Oh temar wo temar haji. Wapro.
0: Ya, apa betul?
2: Betul.
0: Kapan betul ya? Pakan betul.
2: Ya, hanjut ya.
0: Pakan hanjut. Pakan hanjut.
2: Pakan duduk rumah.
0: Kau geduk rumah pakan. Ketuk pun geduk rumah selama 40 euro.
2: Ya, ada payah duduk rumah.
0: Kan kepe pun nak makan kena alasan.
2: Ada alasan ya.
0: Iya. Oke, Muksal, gimana cuaca di daerah ya. Baru ronyo?
2: Oh, mati kada. Lupi lu. Saya audio.
0: Oh, lupi ya.
2: Oh.
0: Oke, lupi. Sama Banda Acehnya ronyo hanat tak cerah sih ronyo.
2: Ada masih no.
0: Lagu ronyo Muksal.
2: lagu yang komedi ada kayak lagu apa?
0: Lagu lain punya.
2: Ini ni apa? Bakal. Bakal.
0: Apa judul?
2: Judul sate.
0: Sate apa? Sate matang. Sate apa?
2: Sate matang.
0: Sate rego.
2: Rego.
0: Sate matang pun sate padang pun sate pun.
2: Sate padang.
0: Mariam sate ya.
2: Iya ya.
0: Salam nak tiro dua muksal.
2: Salam kaya ada petugas. Yang dah rezeki.
0: Amin.
2: Apa kamu?
0: Iya.
2: Rumah iman akhirat.
0: Amin.
2: Betul dah rezeki.
0: Amin.
2: Bang Bas dah yang beti dah yang berdua.
0: Bang Bas, ya.
2: Beti dah yang orang luar.
0: Oh, besti, ya.
2: Saya minta apa-apa kan. Family, saya buat darah. Sama wifi. Ya, muka kunci saya.
0: Buno Nadin.
2: Nadin.
0: Iya.
2: Sama Oma.
0: Oma. Okey, ke mandu-mandu mah?
2: Ha, mandu-mandu.
0: Nyo dipad, nyo dipaduk mah.
2: Balai
0: to.
2: Balai gejrut.
0: Gejrut. Oh ya, jeep itu be ya.
2: Balai balai be, apa tak pergi ya?
0: Kena itu be ke kan?
2: Balai be.
0: Nah, kau you baang kena itu be, bukan itu be nan.
2: Mana?
0: Kiban hana, buat timpang lehnya nan.
2: Timpang leh, kita lau dah ya.
0: Tak nak, teman pas itu kan, buat kuburan kan? Kubur pak kuburannya tu.
2: Saya harap boleh, muat.
0: Okey, Bang Muksal. Terima kasih, Bang Muksal.
2: Good, ayah boleh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya na muksal na cik nek din ya yang ka bergabung uranyo. Okey, mandang lun presnyo 0651106 atau telepon GSM 0811862106. Ayah Habib.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Habib. Ya Habib. Alhamdulillah ya Habib. Kalau bu ya Habib.
3: Ya, muksal tu kayo.
0: Muksal kaguo udah baru.
3: Ya, hana li bau jung patiha.
0: Hana bau jung patiha.
3: Tinggal dun tu bau jung patiha.
0: Gimana ya Habib?
3: Tinggal dun bau jung patiha gua banyak.
0: Di pad ya Habib rumah buat aktivitas.
3: Ya rumah.
0: Rumah hana aktivitas. Kaca dengan aktivitas lah lebihnya.
3: Lebihnya tu polimang itu jawab.
0: Oh polimang ah. Nyan panan di belang pe di lampuh di
3: rumah.
0: Oh, rumah ke kan tu aktivitas pan.
3: Ke memang kerja kita
0: ke. Oh anak KKN panjan si.
3: KKN tu si popo tu popo.
0: Oh benar nah. Padi na i belang.
3: Belangnya kayak si.
0: Oh kayak alhamdulillah.
3: Ya ya ya.
0: Tema jin ayah bid. Pe betul urung banu haji hanjet tebit dari rumah selama 40 ro.
3: Betul ya ya.
0: Betul. Inan mantang na adat adat mana
3: nah. Nah, ada kan nyen nah nyen kan nah nyen ke menyang peti kan dia cah mantang meja ke dia pupuk okun. Saya tahu dia pupuk okun mano. Jadi menyang batik ya sik yang kenongnya kenong sudah kena kenong kum do banyak nyau kum do nya kum do kenong diam payah puasa
0: Berarti kepercayaan di sinan ya nah ayah bin
3: nah. Nah, tenang puasa yang 3 minggu. Nah, pentingnya kerja aja mah, anak kerti yang kerja jadi anak upati hukum. Ini kau hukum aku tak pentingnya. Dari punya tahu bak kubu nabi dari puput al-mukarramah. Jadinya aku kata pentingnya.
0: Ya menurut ya bin memang nah dalil pe memang kepercayaan masyarakat.
3: Soalnya kan masalah untuk masyarakat nanti kerana dalam hukum siapa? Menan kepegah lah. Mana mana maupun mana tak cik saya abis itu salah salah kepegah.
0: Iya. Nah,
3: saya lebih banyak kepegah dengan dia. Jadi ni hati sorry. Memang pun dua darah, memang dua. Dua menohai darat, tapi umrah. Jadi bak turunnya nalih kipan hang kejap, nama kejap. Itu kenong jam, kenong payah fatar mawin. Juga benar. Kejap. Kasi-kasi kejap, kipan dia kejap, maka kejap apa orang meninggal. Ini kan dia ketua ni dia punya.
0: Ya.
3: Jadi kita kejap dulu ni, kenong jam. Kenong jam ni hanti. Jadi hantar yang hop.
0: Oke, lagu terserah ya, Bid.
3: Lagu
0: sayangkan dari Rafli ya. Nak kena ya kawan Nabit nak kena salim.
3: Salim
0: ah. Tiro dua. Dek Lia hoka Dek Lia nak konsen Dek Lia ronyo.
3: Hana,
0: sang kadang di luar kadang konsennya. Mana suaranya Dek Lia? Hana, karena program lain.
3: Okay.
0: Mana suaranya Dek Lianya kakangen.
3: Kan Dek Lia udah.
0: Bang Ferry Mameh ya. Bang Ferry Mameh dengan konsen.
3: Nyang-nyang cik ke mejak luar nang go pegah.
0: Nyang-nyang. Hang kebarannya
3: ah. Mendik saya nyok. Pakai ya habis ke
0: tobat. Pakai
3: dari lembari ke mulai dari.
0: Ya beranto.
3: Mesti. Ataupun dia balik lah polisi go kena. Nyang-nyang dengan konsen dengan hilang orang pegah. Kamu bang Ferry Mameh.
0: Bak kamu lah ujak ke deh uruan anggro.
3: Jadi yang ke ayah semain mana ya dengan ada ke bang Ferry Mameh yang ke bangka ke ibu tingkat lah kita nyok kamu. Kamu ke bang telefon yang ujak dengan ke deh kan mudah makmu dengan jauh lagi.
0: Amin ya.
3: Kaki ini yang tahu. Pak Amr di Kota Melaka nak di Nazal di Langdom. Kak Jiti di Sabang. Tolong. Gigi, Bang Ardi. Di Ulia. Satika, Satanya. Bang Osmi di Surin, Kak Ayat di Korea. Tolong. Ada yang bahan. Ada suhadiah. Namun noto. Musa nama Musa. Bambang Basuri. Adit. Dadang Gigi. Di Jaya. Kain mandu-mandu maya yang kadamong. Yang kadamong ya.
0: Get Nadine. Oh, ayah bit.
3: Nek din.
0: Ya bit. Oh, kedengarnya Nek din, salim dari ayah bit di lam ujung mulai karing.
3: pas gua nyampa tinggal ya.
0: Di lam temen edi nah. Iya. Oh,
3: lam temen nah. Ya ya. Nah, tandung dung juga. Tandung kena film tuh ya.
0: Iya, get ya bid.
3: Ya ya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Abi di lam ujung. Nyo karena lirap nelpon yang manteng dengan telpon yang mohon sabaran. Boleh kita dengar lagu lebar. Rekannya di dalam ajaran agama memang hana dalil yang getam jamaah haji keluar rumah lihwo dari tanah suci ya. Urungnya tetap boleh beraktivitas lagi biasa selama aktivitasnya get dan hana melanggar hukum agama ya. Mungkin nyo salah sabah kepercayaan bahwa jamaah haji harus nadi rumah selama pada-pada umroh mungkin yang berasal dari tradisi masyarakat ya. Karena mungkin roji perjalanan haji kan membelu-belu ya hingga keluarga dan tetangganya mohon berkunjung untuk silaturahmi. Karenanya mungkin jamaah haji lebih di rumah supaya mudah untuk urang jak kunjung ya. Oke, nyo kita dengar lagu. Nanti dalam temen lagu dari Armawati ya, Hana Harga. Okay.

0: Ya, sebuah lagu dari Rafli Wasid ke anu, lagu Gelake li Ayah Bit di Lam Ujung. Oke, kali 50 menit lewat dari Poh 2. Rekan Yanti, terima kasih yang mantan konsen di Sino di Sertuhle 0,6 Jati FM. Ya, terima kasih yang mantan konsen ya di sela-sela kesibukan ya. Yang kena gabung ya silakan ya 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Oke, menurut rekannya tipe kebetulnya urung Banu Haji hanjit duit dari rumah selama pada umroh ya. Pekuhnya memang saboh kepercayaan masyarakat ya. Oke, seluruh menunaikan ibadah haji rekannya tipe jamaah yang pilih tinggal di rumah untuk menikmati waktu bersama keluarga yang katip getingai, namun nyu nakuh pilihan bukan kewajiban agama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana habar Pak Amri?
1: Habar ge ya.
0: Alhamdulillah. Gimana ainan
1: cuaca agak mendung-mendung ya.
0: Mendung-mendung ah, kalepi lah ya.
1: Kalepi betul.
0: Alhamdulillah ya.
1: Sehat ya.
0: Sehat Pak Amri, alhamdulillah.
1: Batu sehat.
0: Batu sehat ah. Man kantong le sehat puha nah.
1: Kantong mungkin yo tanggung problem ndra.
0: Bab lo pet ya.
1: Kebaan tema ya.
0: Pak Amri, pebetai puhan ya. Jamaah Bandung Haji hanya lebih dari rumah selama puluh uro, ya. Pekuh memang yang pekuh kepercayaan masyarakat, kebaan.
1: Oh, kadang daerah-daerah yang lagi enak, nah ya. Kadang lagi daerah-daerah yang api, bukan. Ne, tapi punya ba kamu balai ane abi na.
0: Ane.
1: Malah orang bawa raji, bawa raji, cawor aja jauh belai kalau beti.
0: Aja aja kopi.
1: Aja aja jauh kopi.
0: No, ya ya.
1: Kalau dia ba kibitah tu.
0: Iya, iya, iya.
1: Okay, abi je, tapi abi gua raji rona ana ana pentang. Kalau dia ba kibitah tu.
0: Oh ya, abi dah. Alhamdulillah ya, abi dah.
1: Kau nak buat kampung mana pentan, ya pentan. Tapi kau nak buat haji lah, KKN tu.
0: Mungkin kepercayaan menana atau mitos ya.
1: Tapi hana pun hana ayak ngadi ya.
0: Hana dalil lah.
1: Hana. Hello, antara lulu, ne ayam tu di nanti puru raji puru hande bagi betana lo antara lulu ya.
0: Ya ya ya.
1: Oh nampi daerah-daerah kamu dengan lo
0: puru
1: raji ya aktivitas tu.
0: Biasa aktivitas ah. Okey, kan? Ya mungkin karenanya. Karena zaman kan haji kadang kan Pak Amri berken kan karantina di Pulau Rubiahan.
1: Mungkin ya.
0: Kadang orang kan baik bandu dari luar negara kan kadang tu karantina le me padu buro supaya bena penyakit kan awai nak kalau kolera.
1: Kan kau hana tru bapu buro tu ya.
0: Ya.
1: Paling lima uroh lah ada pegawai lentre.
0: Iya.
1: Karena nak ampuh tu uroh dari.
0: Iya. Okey, nyamanan Pak Amri.
1: Karena kena untuk ayah nanti. Gak legok lah orang lain kata nak dari lain tu. Okey, apa yang begini?
0: Nya lagu nak kalau ke download di Maisan. Pelagu lah baru.
1: Lagu baru ya.
0: Pelagu baru. Laki apa?
1: Sabah tujuan ya.
0: Sabah tujuan nah.
1: Pahami Nurul Munir ya.
0: Sabah tujuan. Okey. Siaplah hidangkan.
1: Kana ya.
0: Kana ya.
1: Bagah ni Baisa. Lancar lah kau Baisa.
0: Lancar Baisa. Salam na Pamri Tilo Dua Pamri.
1: Salam. Nah, okey buat anak. Anak mungkin anak.
0: Silakan.
1: Kau kiri kita ni orang ni orang kiri kau.
0: Pasal buat apa?
1: Bunga hego anda. Pontai leh kau ya, bu tehat tapi punya muda rezeki ya.
0: Amin.
1: Anak kau nak lamur umi atau bapu kau ni. Tapi ana prada erna pelanggan dana kampung dia jodari nade nademan pana jarodin para jodin baru beli juga menayu ayaga yahbe
0: semoga
1: mabil oleh kering semoga ibu sehat tapi ona
0: amin.
1: Sahabat sejati ya.
0: Sahabat sejati ya. Alhamdulillah.
1: Kemudian tolong Bamba Seri Muka Rise Cik Malam Baru Gomperi Epen Kanda Soda, Uti Saya, Kepi, Jepri, Peniti, Kano Pulace, Bang Dapa, Piyung, Wajon, Lampisang, Bang Kebun, Blaula. Nyaman dah ya.
0: Get, Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Get, sama-sama ya. Hanya pegawai HP ya, baik tersinggu.
0: Iya. Oke, Pak Amri.
1: Tanya udah bukan lagi nedro ya, kan menurut tempat ya kak.
0: Iya, menurut tempat, menurut kepercayaan. Ha?
1: Oh, menurut tradisi. Omnya daerah kamu hanya bina, kan daerah ya bina, kan anak bina lagi mau hati ya bina.
0: Gen, terima kasih Pak Amri.
1: Gen, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, Kota Malaka ya. Terima kasih kak bergabung. Yang kena gabung silakan nyonya Jim Kapolhe. Jim Kapolhe mungkin nak janji Mbak Polhe. Nah, Bu Hana. Hana. Okey, Mihana, Mihana yang gabung le kita dengar lagu Pamri le dari Fahmi duet dengan Nurul Munirah.

0: Iya, sertul he koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh pun belah menit lewat dari pol he. Buno lagu dari D. Arul ya, D. Tari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so?
1: Dengan Ola.
0: Ola di Belang Bintang ah?
1: Ya.
0: Kiban cuaca Belang Bintang Ola?
1: Ya, karak mendung ya.
0: Karak mendung atau karak hujan?
1: Karak mendung kan mampang si om, tapi kan mendungan.
0: Oh benar, ya ya. Ola.
1: Ya ya.
0: Kibar dah topik ji. Apa menurut olahnya? Apa betul orang buah haji hanya terbit dari rumah selama pada murah? Kibar? Hanya terbit dari rumah selama pada murah. Nah, tradisinya namanya kepercayaan yang di Belang Bintang.
1: Lagi Hana ya?
0: Hana?
1: Orang buah haji yang lain, no. Sejuk saja.
0: Sejuk, ah? Lainnya jejak. Jut debit rumah ah. Okey, nah

0: Nah, nyampe lelo kalah ni bu. Gasih tan lena. Duit lah. Duit,
1: Duit lah.
0: duit dengan so.
1: Oh, mungkin baik yang duit lah ya. Dia orang macam. Bek lo bom lah.
0: Bek?
1: Bek lo bom.
0: Bek lo bom mana? Sama lagunya. Beri kecil. Beri kecil. Hana.
1: Bahji oh pergi.
0: Bahji oh pergi Hana sih. Sama lagu Bahji oh pergi.
1: Beri
0: kecil mentang. Beri kecil mentang. Hana cik lagunya. Ola.
1: Cintai si ulang.
0: Hana cik ola.
1: Lo yang Hana?
0: Lo yang Hana ola ya ya.
1: Mandung puturut.
0: Mandung puturut nah ya nah.
1: Yang mentang ya.
0: Ket. Salib na, ola.
1: Salam ke mandu-mandu mentang ya. Yang mentang, terima kasih.
0: Get ola.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ola di Belang Bintang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayah.
0: Buah Mbak Uti.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Uti, apa betul? Apa betul nih ada kepercayaan dalam masyarakat kita orang yang baru pulang haji nggak boleh keluar rumah selama sekian hari. Gimana menurut pendapat Uti?
2: Kalau dalam larangan dalam agama sih nggak ada.
0: Nggak
2: ya.
0: Ada ya? Ya ya.
2: Nggak ada. Kalaupun beliau ini yang baru sampai dari tanah suci mungkin nggak keluar rumah itu karena mungkin ada banyak kerabat yang datang ataupun teman ataupun saudara yang mau berkunjung karena udah lama juga ditinggal mungkin seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi beliaunya kan menunggu yang mau tamu yang mau datang ke rumah. Begitu. Kalau di sini istilahnya kan mau ada yang mau pesijuk lagi sebelum pergi pesijuk.
0: Iya.
2: Setelah pulang pesijuk lagi kayak gitu. Tapi kalau secara agama tidak boleh keluar rumah selama 40 hari, enggak.
0: Enggak ada ya.
2: Kalau menurut Uti ya, tapi enggak tahu juga sih.
0: Iya.
2: Nah, karena kemarin sebelum apa itu udah dibahas juga di tempat pengajian kan.
0: Iya.
2: Ya, enggak ada kayak gitu.
0: Enggak ada aturan.
2: Jadi, ya itu tadi. Ya itu tadi. Misalnya gini ya, misalnya saya lah misalnya gitu. Baru sampai dari Tanah Suci ke sini ada keperluan misalnya mau pergi kemana gitu. Yang ada dianjurkan tidak boleh pergi sendiri, harus ditemenin seperti itu. Gitu. Itu bukan pulang haji aja ya, kita mau pergi misalnya mau pergi ke masjid aja pun misalnya mau sholat subuh ataupun sholat zuhur kita enggak boleh juga pergi sendiri kalau perempuan, harus ada entah cucu kita bawa ataupun ada teman. Itu memang iya, tapi kalau secara tidak boleh baru nyampe dari tanah suci ke rumah itu nggak boleh, nggak ada. Saya tahu itu sih begitu.
0: Oke, okay. Mungkin kepercayaan aja ya kadang ya.
2: Bisa jadi. Sebenarnya mungkin yang dimaksud nggak boleh pergi kemana-mana sama selama itu, ya yang itu tadi menunggu saudara. Mungkin
0: saudara.
2: Ada yang jauh juga mau datang,
0: iya.
2: Mungkin nggak sempat 1-2 minggu. Nantilah saya mungkin kok sekarang belum ada ongkos kita bilang misalnya gitu. Jadi entar tanggung kali bulan depan saya awal bulan mungkin mau ke situ, mungkin seperti itu ya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Mungkin
0: baik.
2: Gitu ya.
0: Terima kasih Uti.
2: Gitu. Sama-sama ya.
0: Mau request silakan.
2: Request apa ya? Apa Uti nggak pergi lagi yang nggak ada atau gimana ini?
0: Boleh silakan.
2: Yang nggak ada aja ya puter ya. Mungkin gak terjual, mau minta lagu apa ya? Oh ini aja lah, Merindu.
0: Merindu.
2: Real Doni. Gak ada, ya udah gak apa-apa juga. Seada-adanya aja.
0: Iya.

0: Salam nah, Uti.
1: Baik, nah, salam untuk semuanya aja ya. Biar daripada kena teguran, ya udahlah semuanya aja. Biasa satu dua, udah gitu ketok palu. Oh, duh. Buat semuanya. Buat semuanya aja yang masih konsen di 103,6 Jati FM. Siap semuanya. Buat ayah sama bertugas sampai tuntas ayah.
0: Makasih Uti.
1: Berkah umur, murah rezeki. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu ayah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti teh di Lambaro. Doang sama untuk Uti ya di Lambaro. Narakanya teh kemabruran haji tidak urungnya hana ditentukan li lokasi hana ditentukan oleh lokasi seseorang ya. Yang lebih penting nakeh menjaga hati, jaga ucapan dan tak gabut supaya tetap sesuai dengan nilai-nilai yang katanya peroleh selama berhaji ya. Ka 22 menit lewat dari poleh. Nah, pesan WA-nya nah so Mami Azad Dipunge. Apa kabar Mami Azad Dipunge? Waalaikumsalam Mami. Mami titip salam ke ayah pulo, Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Utitaya dan rekannya ti lain. Mami lake lagu dari Husni Almuna. Nanti lu pilih judul Ilme be, Mami be. Oke, terima kasih untuk Mami Azad Dipunge. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Kak Nur.
2: Iya. Bapak ya.
0: Ha bagut Kak Nur.
2: Kamu sehat?
0: Keadaan ini alhamdulillah sehat, jeroh.
2: Ini agak mendung-mendung ayah.
0: Mendung ah?
2: Iya.
0: Mendung, hana berarti hujan ya Kak Nur.
2: Ya, dua orang kak mesti kak cerah-cerah kak cari urungnya bunga-bunga lagi cari urungnya kak sepuh kak
0: mendung. Kak mendung, oke. Semoga lebih, semoga ada ujian ya.
2: Iya. Jadi pukiman tema ya?
0: Tema aja Kak Nur, pebedai urung wan mau haji hanjir tubit uluar rumah selama pada-pada murah.
2: Murah ya haji?
0: Pebetai menurut Kak Nur, pebetai ureng banwo haji hanjit tubit uluar rumah padung-padung muro.
2: Ayo menurut pengurung Tuhan pegah nak pegah tubit-tubit padu uro ya. Mungkin kadam muro haji ada mungkin ya kan.
0: Oh, kadam muro haji.
2: Kadam muro haji mesti na pempeng tu ada lebih ngujak waji hana payah mitara sekila ya. Ini pacu yang ngatang ke bah rumah kan. Menandah cerita uru-uru tuha pega. Titik okay. Kajak waji kan pasti nak ke bah tu pacu mengicun lah menayah. Anak ada dengar-dengar menayah kan.
0: Okey.
2: Menayah balon.
0: Get Kak Nur.
2: Lagun putar apa? Silumah nata puna, be?
0: Silumah nata puna.
2: Saling-saling ke dona ya. Semoga ayah tak tabe. Berkah umur, berkah rezeki selama iman dunia akhirat keluarga. Sesuai cita-cita. Alinya kita ya, Kak Erna, Kak Kiana, Kak Nusabang, alinya na dalam lo, Ramadi Sibre, Abang Ganteng, alinya ke Umi siapapun, Kak Inong, Kak Sudi Sabang. Alin yang ayah nalam baru ke Bambang Siri, ke Muksal, ke Baisan, alin yang kak. Alin yang Fitri, alin yang Bang Aradi, Andasmon, Mawardi, Surya Mansur, alin yang ke Kak Eli, alin yang Cik Ma, ke Bang Rusli, ke Yabi, ke Bang Amari, alin yang ke Nek Din, alin yang ke Bang Wawan di Pemulia. Alinya kemadu-madu ya, Re.
0: Get, Kak Nur.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Nur di Pulau Aceh.

Tanya ngon sedara baik kelukaru. Belum adun ngon ado. Belagi anak jaro hanjir terperik. Menyena salah adun, tapi maah. Menancit menye salah ado. Karena dewasa siro-ro ureng terletak bak sifat, sikap dan sanggup gibiki hayanggit. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Ia mentang dari Jalan Wedana, lebih 57 Mibo Banda Aceh, put-put menek lewat dari Pole. Oke, tabut lam penelpon yang ke bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya pulau.
3: Silakan Bang Amarifai.
4: Ati kuayo, dari duk lam.
3: Alhamdulillah, napa hati bu cap bak capli ya. Pelagu ronyo tak dengar.
4: Pelagu ayo. Tilap
3: cingklot.
4: Tilap cingklot mencong.
3: Ah, ni belum tabah tajuk kacang ah, iblang je nak lagak, ha.
4: Dalam-dalam. Ah, cuci dari dalam yang mantap sekali.
3: Ya.
4: Jana dalam baru, khidmat dalam baru, dawa lupa, ibu gawi, ramah di Cipre, Radim Pidia Jaya, Yardi Pulih Kering.
3: Ya.
4: Gubai Dakota Sabang.
3: Hmm.
4: Kami di Yardi Gomuka.
3: Ya.
4: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, radio lu semua eh.
3: Ah, jauh tak lagu.
4: Bang, Bang Midi Saputra Mancang Kena Pangdua.
3: Hai, jauh tak lagu.
4: Hai, oh, pecut nang, mantun jamungin.
3: Kesal lah, Mayu.
4: Mantu, telen-telen kedik nurun yang mantap kali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kak Eli.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Kak Eli.
5: Gimana Bayang?
3: Alhamdulillah sehat Kak Eli.
5: Ina sehat si Ayah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pantang memberi sehat di Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
5: Yang mantap tak ya. Ambil ke Kanur tu dah mantap tak.
3: Kanur ya.
5: Alah, Pak Sabtari, semoga abu sehat, Bayana.
3: Amin.
5: Jadi, tema lagi, ayah, perlu runjak waji, ayah. Tunggu runjak waji.
3: Ya, waji, pegah-pegah, hanya debit rumah, apa betul, Kak Eli, pemenan?
5: Ada ke betul, betul sih. Karena urung-urung jamu memang, sampai akhirnya urung macam penting. Jawa waji kan, karena hek je, lelah je, sebab lama, lebih kurang butuh roh je, yang tanya ayah kan. Kan mungkin tenaga tanya terkurang, fikiran tanya, pemancang tanya kan, walaupun memang tenang terlaksanakan ibadah ini, dia tetap nak hek je ayah kan. Jadi untuk istirahatnya memang kan benarlah mesti turut. Karena keluarga, tetangga tanya kan, yang menjunjung ya wajibnyaan untuk pekerja menghormati menghargai karena buatnya kerja tidak gede dengan kerja hati wajib jadi tanya tidak kunjung dengan ayah kan. Hai tuan orang awal orang ini lagi asyik berbagai macam nak kerja yang karena pertama he istirahat kan kan. Malu tu dia kerja yang tanya mungkin yang pembang gua baik dekat jati capek dan penuru ayah kan. Karena aku yang mendeng hek dalam perjalanan ya Allah cuma menyentuh keluarga tu si emang kata sambut dari bahan emak pekerja asrama haji ya kan. Jadi yang menyentuh orang bang gue yang saya rasa emang mendeng baik itu yang mendeng ayah baik kan nosisi dia kan. Dan yang pekerja berpindah nak hadir tak je belum demik lah cuma nyurnya dari sini bang tua yang hanya orang lain dan yang kan ada tu si ayah yang kan. Ada pres itu pada berorom yang nanti tangga macam yang jaino ada kunjung matanya mengatakan pertama anak terharap sih mesti oleh oleh gua nyata nyok ini pengen untuk mengumpul gua yang kembali ke selama putau puturo lebih hidup ya. Yang ini tak ada tanya ada tanya si gebrah bro yang cerita cerita masalah hidup kan. Matanya di antara ruwur yang nanti kena si pertanyaan anak tanya orang yang ingin tahu siangnya enggak. Nah, jadi takkan betul betul sih takkan anak. Memang sebenarnya memang ayah memang betul. Kita sebut itu roh lah orang di rumah lain keluarga yang mendung. Ya, masa tajak tanya orang dayak orang lagi tanya tajak anak gue yang kahana mesin sih ayah kan? Man kecuali karena ada tempat kan tuan tu walaupun ada tak ibu kesempatan untuk istirahat ayah kan?
3: Istirahat ya.
5: Ya betul.
3: Kemana ayah tadi, Kylie? Good, Kylie. Terima kasih, Kylie.
5: Sama-sama. Lagu sabar ayah kan dari ni, ayah. Cutnikun.
3: Cutnikun.
5: Sabar hayalan, ah.
3: Sabar hayalan.
5: Ya, betul, ayah. Salim yang pun lega, ayah. Semoga ayah bersehat habis. Keluarga ayah. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Amin.
5: Untuk Pak Sabtari dengan Kak Nur, saya semoga bersehat sabisi di pulau ayah kampung.
3: So?
5: Pak Sabtari yang
3: dicuri Aceh Jaya.
5: Oh, dicuri Aceh Jaya. Semoga sehat orang yang kedua. Untuk Kak Nur di pulau Aceh, semoga bersehat si Kak Nur dengan buah tigotnya. Untuk Dik Mane dengan keluarga boleh sehat bahagia habis di Sabang. Mama di Sabang si Bang Rusli. Semoga Bang Rusli berminta maaf langganan laju. Yang boleh sehat habis di Suri. Untuk Nek Din, semoga sehat-sehat habis Nek Din. Untuk Mawardi si, semoga Mawardi sehat habis di Cikgu. Untuk Cipu Jamaliah dengan Cipari, semoga berbahagia si habis di Lam Penurut. Untuk Rahmah, untuk Nazar si di Lamdom, semoga bersehat si keluarga buatnya di Lamdom. Untuk Radhi di Pijai, bersehat si dengan Bunda. Untuk Al-Kosar si di Kembang Tanjung, untuk si Puto si dan Pusaka. Untuk keluarga Kak Li yang di Pijai, maaf Kak Li dengan adik Kak Li, semoga bersehat-sehat tapi si di Pijai. Untuk Andesmon, Medi si di Montes. Untuk Ferry Faisal si BBB, semoga boleh sehat si Sabi. Ana di Prada Asyik. Untuk Oma dengan Pak Afan di Siku, semoga boleh sehat Sabi si Oma dengan Pak Afan. Untuk Fitri di Darussalam, semoga Fitri si Mdama sehat dan bahagia Sabi si. Untuk Kak Ani, semoga Kak Ani laris manis Sabi si jualan buatnya. Untuk Kak Inyong dengan Arinda di Lamreng, semoga sehat si Sabi di Lamreng. Untuk Tengku dengan Umi, Bina Sapapu, semoga dulu sehat-sehat. Untuk Erna, Kak Cikiana, Wak Dua di Kampung Keramat. Untuk Hayati di Korea, semoga dulu sehat-sehat. Si Alias Siti. Untuk Makna dengan Seti, Siti Tengki, semoga dulu sehat-sehat. Ajir, Surya Almansur, si. Untuk Kanda Suada, semoga dulu sehat-sehat. Di Lampalo. Untuk Kak Ci yang lagi jantung, semoga sehat si. Mami Azad si, semoga boleh sehat si tapi di sini. Untuk Solma ya. Untuk Kak Amri dengan ibu, semoga boleh sehat si di Kota Malaka. Untuk Solma. teman-teman semua ya, untuk UPI ya, dua UPI bantam orang kedua dong untuk UPI saya, semoga beliau sehat di perbatasan. Adik Dayana, Kak Aisyah di Lampu Nurut.
3: Iya.
5: Dan untuk teman-teman di Manjok ya, nanti mendengar semoga beliau sehat sana dong. Terima kasih ya.
3: Get Kak Eli.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagar air. Nah, Kak Inong di Lamreung. Waalaikumsalam Kak Inong. Ayah request lagu Sabah dari Amir Rahmi Rie Bicah. Salam ke ayah, semoga sehat sabi amin. Lain ke Kak C, ke Zal ke sa. Kak Juri Sabang, Bang Basri, Cik Mat, Pak John, Bang Muksal, anak kebun, Keradit, Pak Afan Oma. Kayana dan Kemandum manteng ya bu. Oke, terima kasih untuk Kainong di Lamreung. Oke, kalimang puluh lewat lewat dari poh leher kanjati. Ya wate semang asa ronyo untuk warga Kota Banda Aceh poh put lewat tipluh ya wate insya bagian barat.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: siap untuk membuka pintu masa depanmu?
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
0: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
1: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
0: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
1: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget. Mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
0: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
1: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
0: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
1: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
0: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 082286109331.
1: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
0: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
1: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
2: Jati FM.
3: Iya, sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Riwang Demak di Zona Poh Cakra edisi Uro Rabu 20 Juni 2026. Terima kasih yang manteng konsen di Tino di sertul 0,6 Jati FM. Informasi OTK 26 menit lewat dari Poh Put. Rekan-rekan bagi Rono yang goh sholat asar belale ya. Mantengan ayah pulau di Tino topik Rono nasabah anggapan doa masyarakat akan jati putihnya urung wangan bawa haji hanji tepid luar rumah ya. Rekannya ti hana adat atau syariat ya yang getam urung yang manu haji untuk tepid luar rumah. Jadi larangannya gebegat di anjit anjit tepid luar rumah petloro nyo hanyalah tradisi ya, hanya tradisi atau kebiasaan masyarakat yang sifatnya anjuran ken suaboh kewajiban ya. Mungkin tradisinya umumnya berkembang karena alasan tertentu, misalnya getrimang jame ya. Urung yang manbu haji biasanya akan le urung yang berkunjung ya, tetangga kerabat yang ingin silaturahmi, laki doa atau ya kalian oleh-oleh ya. Jadi menyena urung di rumah memudahkan jemaah untuk gesambut para jame ya. Lainnya mungkin tradisinya umumnya berkembang karena peken ibadah hajinya kan menguras tenaga ya. Jadi beristirahat di rumah dianjurkan agar kondisi fisik kembali bugarnya leh perjalanan jauh.

Lelah boleh, nyerah jangan. Yang penting semangat Baekendo. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

0: Ya sertuh le komanam jati FM Darohman da aje duet vokal Ramlan Yahya dan Ami Rami. Mesin mekareng lagu gelake le meri di montasik. Kaput lo 8 menit lewat dari poh put ya. Lon nak sawunya rakan lon yang na di lam ade na bang samudra. Kipa nambah ronyo bang samudra? Punan ke rumah doane. Gimana konsen Bang Samudra? Mungkin tengah beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Coba tabur telepon yang kagabung nasonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Nganso. Oh, Fitri ya.
1: Ya.
0: Silakan Bi. Pelagu Fitri Ronyo Fitri.
1: Ana tema.
0: Oh. Tema di Fitri ya. Tema di pu betei urang banu haji hanjet tubit luar rumah selama peut peluro.
1: Kiran sini ulang aja deh.
0: Pu betei. Urang banu dari haji. Hanjet tubit luar rumah selama peut peluro.
1: Orang dari haji hanya terbit dari rumah.
0: Betul puhannya. Apa ke memang kepercayaan tentang apa adat tradisi?
1: Mitos sejana saya mas. Mitos sana mitos
0: namanya. Okey, silakan dijawab Fitri.
1: Anak apa Fitri yang ada hal? Orang tua yang lupa ya.
0: Tak nak ada Fitrinya. Apa lagu apa?
1: Apa lagu? Lagu Maya Bungsu Maksira Wasit Nambro nak ya.
0: Lagu apa?
1: Maya Bungsu Maksira Wasit Nambro gitu ni.
0: Oh, kau nak lah.
1: Ya, pertama. Awak sama. Lagu Wasit Nambro. Wasit Nambro. Baik anak Fitri dah. Alam ya.
0: Bapa? Ya,
1: balik nanti. YouTube.
0: Pergi bak kutub.
1: Ya, wajan dia juga mana. Aku lagu lah untuk makan. Dari Obeng Yusya. Apa yang nak? Obeng Yusya. Serak yang cewek lah tak? Tengah lah.
0: Oh, le.
1: Oh, di Arul. Senyuman Mameh nak.
0: Senyuman Mameh di Arul.
1: Ana
0: lo.
1: Pak Budi, saya main ni.
0: Hai, kau nak?
1: Tunggu dulu ni, Ana. Nyawa Tuhan, orang kita macam cewek tanya Tuhan. Nang kan?
0: Ya, terima kasih Fitri. Assalamualaikum.
1: Hello, Nang. Kau nak tu? Hello.
0: Saya nak kesal tiro dua, silakan.
1: Mana bapak kerana berseha, berjerau, ayah ke penyamu, muzara, reki, ramak, reki, rat, babi. Dawat tewa berhati-hati berjalan, ya ke? Ayah selalu penyian, jadi saya besar tadi. Kak Yana lah baru besar tadi, Kak Eli kejari besar tadi penyamu, Kak Nur pulau Aceh. Tukang lima sulung, oleh Pak Budi, waktu bapak keramak, Bang Ferry, LN. Subang Adi Wandi yang ni lompok. Lo kampung mulia besar sate, penyamu mehan, berdang lawa sate. Kak Fetri mana besar sate, si Kak Zu di Sabang besar sate, keluarga. Anehan, si Kak Nazar si besar sate, Kak Rahma di Sibre. Anak semua mana merasanya si dengan mantau ya, bu. Sebang Ferry FM, si semoga besar sate, penyamu, dan sabi dan dengan Allah. Ya mancang ayah dari terima kasih dan terima kasih wasedia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri di Darussalam. Rekannya dari pu yang tak begah-begah menonton tanya jeda pahami tamu form yang bahwa hana ketentuan dalam syariat yang tam urung bandu haji untuk duit dari rumah ya. Menyena yang gepilih lebih le di rumah ya lebih le gedek di rumah hanya bisa jadi karena ingin mohon beristirahat ya, terimang jame atau menikmati wate bersama keluarga ya. Namun yang paling penting kan di pat urung yang berada, melainkan pakiban gopnyan menjaga nilai-nilai haji dalam kehidupan gopnyan ya. Karena sesungguhnya kemabruran haji kan guuku dari padum le urung nyanduk di rumah leho haji, tapi dari sejauh kiban ibadah haji mampu mengubah urungnya menjadi kepribadian yang lebih sabar, lebih jujur ya, lebih peduli dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para jemaah haji yang kawok tanah yang kawok kembali unangro ya senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga kemabruran haji. Dan bagi tanya yang belum berkesempatan ke Baitullah, semoga Allah mudahkan langkah dan sempat ajak gedeh ya sebagai tamu Allah di waktu yang ya di waktu yang terbaik ya. Oke, luntuan ya pulor kanyati pamit yo karena jam rapoh 6 oh rapoh 5. Terima kasih yang ka konsen yang kata meng tetap jaga kesehatan, bila syukur ya dan be pekun sabi tebarkan kebaikan ya. Oke, langsung dari Jalan Wedanan B57 Mibo Banda Aceh, luntuan ya pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hudip nyo han sabi sama. Kadang ni miyup, kadang diatuh. Wate diatuh, getanyo mek sombong dan mek cangklak. Hana tente Allah ni cok pulang lam sekejap. Tanyo jid ke papa. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda. Talk Inspirasi.
4: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi, itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana, ataukah masuk ke Banda Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali, itu real time ya. Jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke Banda Aceh enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga, dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Tanyo ngon sedara baik kelukaru, belum adun ngon ado, belagi anak jaro hanjit teprik, menyena salah adun tapi maah, menancit menye salah ado, karena dewasa siroro ureng terletak bak sifut, sikap dan sanggup gibiki hayangit. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir akan menemani sore hingga malam nanti di zona Cafe Jati, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore rekan Jati, dimanapun Anda berada. Dan semoga aktivitas Anda hari ini lancar dan juga dihadapi dengan kebahagiaan. Dan saya Puput kembali hadir menemani sore Anda rekan Jati, tentunya di Cafe Jati ya, yang akan menghadirkan beberapa informasi terupdate dan juga kabar terkini rekan Jati. Dan informasi kita yang pertama nih datang dari Aceh Besar, yaitu penutupan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG itu berdampak pada harga telur di pasar tradisional rekan Jati. Jadi di Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, harga telur yang sebelumnya sempat melonjak akibat tingginya permintaan kini mulai turun seiring berkembangnya berkurangnya kebutuhan dan juga normalnya pasokan dari distributor. Dan salah seorang pedagang di Pasar Lambaro mengatakan harga telur saat ini dijual sekitar Rp50.000 per papan, turun dari harga sebelumnya yang sempat mencapai harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per papannya. Dan menurutnya rekan Jati, lonjakan harga telur saat program MBG berlangsung itu bukan karena pembelian masyarakat meningkat, melainkan akibat tingginya permintaan secara umum di pemasok yang membuat stok menjadi terbatas. Dan juga selain telur rekan Jati, sejumlah komoditas lain juga mengalami penurunan harga, yaitu ada bawang merah yang sebelumnya dijual sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Dan di sisi lain, kebutuhan pokok justru mengalami kenaikan.

Rp10.000 per kilogramnya. Gak cuma cabai atau bawang dan juga gula pasir akan jadi, harga tomat kini juga berada di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Dan sementara itu, seorang ibu rumah tangga asal Aceh Besar mengatakan penurunan harga telur cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Namun ia juga berharap harga kebutuhan pokok lainnya seperti cabai dan minyak goreng juga segera kembali stabil karena masih tergolong mahal. Dan menurutnya Lekan Jati, yang paling diharapkan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok yang tetap stabil. Dan selain telur, ia juga berharap harga cabai, minyak goreng, dan juga gula dapat terkendali agar pengeluaran rumah tangga tidak semakin besar. Dan itu dia Lekan Jati informasi kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena Pucut akan berbagi informasi lainnya. Dan tetap di konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama Pocot Rekan Jati di Zona Cafe Jati. Dan informasi selanjutnya dilansir dari cnbcindonesia.com. Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi membuat masyarakat perlu waspada terhadap penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP. Dan salah satu resiko yang kerap terjadi adalah digunakan untuk pengajuan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan untuk mengantisipasi hal itu, Rekan Jati, masyarakat dapat lakukan pengecekan secara mandiri apakah data pribadi Anda digunakan untuk pengajuan pinjaman atau tidak. Dan salah satu cara utama untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjaman online itu adalah dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. Jadi lewat layanan ini masyarakat bisa melihat riwayat kredit dan juga pembiayaan yang tercatat atas nama mereka. Dan lewat SLIK juga Anda bisa melihat apakah ada fasilitas kredit aktif atas nama Anda, termasuk dari bank maupun lembaga pembiayaan yang melaporkan data ke OJK. Namun perlu dicatat, Rekan Jati, tidak semua layanan pinjol ilegal tercatat dalam sistem ini. Dan selain melalui SLIK, Anda juga bisa melakukan pengecekan langsung di aplikasi pinjol legal yang terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Yaitu caranya dengan menemukan akun yang tidak pernah dibuat, dan juga jika ditemukan segera hubungi layanan pelanggan di platform tersebut. Jadi cara ini berguna untuk mengecek kemungkinan penyalahgunaan di platform tertentu, terutama jika data Anda bocor. Dan jika menemukan adanya pinjaman ilegal atas nama Anda, Rekan Jati, segera lakukan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama lapor ke OJK, yang kedua terus hubungi platform pinjol tersebut ya, ajukan sengketa identitas dan juga minta investigasi internal. Atau bisa juga lapor ke polisi jika terdapat unsur pencurian identitas atau penipuan. Jadi buat laporan resmi, Rekan Jati. Dan juga ganti password akun yang paling penting. Segera ubah password email, mobile banking, dan juga akun digital lain yang diduga datanya bocor. Dan yang terakhir, aktifkan proteksi tambahan. Jadi gunakan autentikasi 2 langkah ya, Rekan Jati, pada akun-akun penting untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Di tengah maraknya kebocoran data digital, Rekan Jati, pengecekan berkala terhadap status kredit menjadi langkah penting untuk memastikan identitas Anda aman.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pocut. Dan menjelang malam atau maghrib ini, mari sejenak kita istirahat sebentar ya. Yang udah pulang nih, atau yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan. Atau yang lagi macetan nih di jalan, karena pada jam pulang nih ya, jadi macet ya di lampu lintas. Tetap semangat Rekan Jati, dan Pocut akan menemani Anda dengan informasi-informasi terkini. Dan pemerintah baru saja membuka polling untuk menentukan logo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 yang ke-81 Rekan Jati. Jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi, dan masyarakat yang ikut bakal diberi sejumlah hadiah yang disediakan dari pihak ke Istana Kepresidenan. Dan proses polling ini berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026 melalui kanal resmi yang disiapkan, yaitu logohudri.istanapresiden.go.id. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya juga menjelaskan ada 5 logo yang sudah dikurasi dari hasil sayembara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Desain Grafis Indonesia ataupun ADGI. Dan kemudian sesuai dari arahan Bapak Presiden, logo juga dapat dipilih oleh publik. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardi Yantoro itu juga mengatakan bahwa tema HUT RI tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan menurutnya Rekan Jati, pemerintah juga menyiapkan 300 hadiah kepada partisipan, yaitu ada 100 tiket menghadiri HUT ke-81 RI di Istana Kepresidenan Jakarta, ada 100 souvenir HUT RI yang ke-81, dan ada 100 dana pendidikan. Dan perwakilan dari ADGI, David Irianto, juga menjelaskan peserta yang mengikuti pembuatan logo ini tidak hanya berasal dari dalam organisasi aja, dan proses awal dilakukan sayembara kepada seluruh desainer untuk mengikuti pembuatan HUT logo RI yang ke-81.

0: 103,6 Jati FM.
1: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: padamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam dan selamat kembali di zona rehat, zona kafe Jati bersama Pocut malam ini. Dan semoga ibadah maghrib yang baru saja Anda tunaikan membawa ketenangan, keberkahan di malam hari ini.
0: Dini hari,
1: yang mana suasana sore kini perlahan telah berganti menjadi malam. Lampu-lampu kota mulai menyala, jalanan masih ramai dengan mereka yang masih di perjalanan pulang mungkin ya. Dan mungkin sementara juga udah mulai ngumpul bersama keluarga di rumah. Dan apapun aktivitas Anda rekan Jati di malam hari ini, terima kasih karena sudah menjadikan Cafe Jati teman setia.

Dan terkadang rekan JHT, malam adalah waktu yang paling pas untuk sejenak memperlambat langkah setelah seharian menghadapi berbagai kesibukan, target pekerjaan, tugas kuliah, ataupun rutinitas rumah tangga. Dan malam hari memberikan kita kesempatan untuk menarik napas lebih lega dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat.

Jadi rekan jati malam hari ini, jangan lupa memberikan kesempatan pada diri Anda untuk beristirahat dan mengisi ulang energi Anda. Tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan malam mulai menyapa Banda Aceh dan juga sekitarnya rekan Jati. Semoga suasana yang lebih tenang ya untuk malam ini menjadi waktu yang tepat untuk tetap update informasi terkini, yaitu dari kepala koki HelloFresh Michelle Doll Olson. Itu membagikan cara sederhana untuk membersihkan buah dan juga sayur guna membantu menghilangkan kotoran serta bakteri yang menempel pada permukaannya. Dan dikutip dari Eating Well, Olson menyarankan bahwa buah dan juga sayur direndam dalam wadah berisi air yang telah dicampur beberapa sendok teh cuka nih rekan Jati. Jadi emang menurut dia ini cuka yang telah diencerkan dapat membantu membersihkan bakteri pada permukaan buah maupun sayuran tanpa perlu menggunakan cairan pembersih khusus. Dan untuk sayuran berdaun ya, Olson juga menyarankan penggunaan alat pemutar salad atau salad spinner agar proses pembersihan lebih optimal nih rekan Jati. Dan sementara itu untuk umbi-umbian seperti kentang ataupun wortel, itu digunakan sikat yang khusus ya untuk menghilangkan kotoran yang menempel kuat di permukaan kentang ataupun wortel. Dan selain itu juga rekan Jati, Olson juga memberikan trik khusus nih untuk menggunakan lemon sebagai bahan masakan. Jadi setelah dicuci bagian luar lemon, ia menyarankan untuk memanaskan buah tersebut sebentar di atas api terbuka untuk membantu menghilangkan lapisan lilin pada kulitnya. Dan Olson juga mengingatkan pentingnya mencuci tangan sebelum mengolah makanan guna mencegah kontaminasi silang. Dan selain mencuci buah dan sayur rekan Jati, ia juga membagikan beberapa langkah lain untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah penyakit akibat makanan.

Dan buah dan juga sayur ya, sebaiknya dicuci sebelum dipotong karena kotoran pada permukaan dapat terbawa masuk ketika bagian dalam terkena pisau rekan jati waktu kita motong. Dan Olson juga menyarankan agar talenan dan juga peralatan dapur yang telah digunakan segera dicuci sebelum dipakai kembali untuk mengolah bahan makanan lain. Dan buah dan juga sayur yang baru dibeli juga dianjurkan dicuci terlebih dahulu sebelum disimpan bersama bahan makanan lain di dalam kulkas guna mengurangi resiko kontaminasi silang. Dan Olson juga menegaskan bahwa mencuci buah dan juga sayur tidak boleh dilewatkan termasuk ketika bahan tersebut akan dimasak.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batu Ulung Bata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610 9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
0: Jati FM

0: of love.
1: Ada Anne Mary baru saja menemani Anda dengan 2002 Rekan Jati yang membawa kita 54 menit lebih dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rekan Jati gak kerasa udah hampir 2 jam nih Pocot menemani Anda ya dari sore hari hingga malam hari ini di zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dan itu artinya Pocot udah harus pamit Rekan Jati. Dan terima kasih untuk Anda yang udah konsen baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga berbagai informasi dan juga obrolan yang udah Pocot bagikan malam ini bisa bermanfaat dan juga menjadi teman di sela aktivitas Anda Rekan Jati. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocot izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap berpikir positif, jangan lupa meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Dan semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk beristirahat, melepas penat, dan juga menyiapkan energi yang terbaik untuk esok hari. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jati bersama Gigi ya, yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan di program Star Night tentunya, untuk episode 24 Juni 2026 ya. Dan rekan Jati tadi sudah ditemani bersama Pocut ya, untuk program Cafe Jati yang tentunya sudah membawakan banyak sekali informasi ya untuk rekan Jati. Dan rekan Jati, nanti Gigi juga akan mengajak Anda untuk ngobrol bareng ya. Jadi selalu konsen di 103,6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel.
3: 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ketika dunia memberimu alasan untuk putus asa, ingatlah Allah selalu memberi alasan untuk tetap bertahan dan terus berharap. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati bersama Gigi untuk program Starnet di episode 24 Juni 2026 ya, menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Dan waktu sudah menunjukkan kita di pukul 20 lewat 25. Lagu kali kedua dari Raisa ya, Rekan Jati ya, yang memang punya makna yang agak dalam ya. Ini bercerita tentang kesempatan kedua dalam cinta pada orang yang sama. Bukan sekedar hanya balik ya, tapi juga tentang seseorang yang pernah kehilangan momen atau orang yang dicintainya lalu dipertemukan kembali dan menyadari bahwa cinta itu masih ada. Iya, ternyata lagu ini ada sudut pandang psikologinya loh, Rekan Jati. Konsep appreciation after loss atau menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Saat seseorang pernah merasakan kehilangan, kita menyimpan pengalaman emosional tersebut, sehingga ketika dipertemukan kembali, yang muncul adalah rasa syukur serta penghargaan yang akhirnya menjadi lebih besar. Karena pada akhirnya dalam lagu ini bermakna bahwa kesempatan kedua itu tidak lemah ya, Rekan Jati ya, tapi justru lebih kuat dan lebih banyak kesadaran yang baru.

Iya, sepertinya Raisa dengan lagu Kali Kedua ini cukup berhasil ya rekan Jati ya, membawa kita untuk sedikitnya lebih paham ya tentang konsep appreciation after loss, atau menghargai sesuatu yang telah hilang dan akhirnya kembali dan kita jauh lebih menghargainya. Kemarin di episode Starnet, di episode 23 Juni 2026 ya, kita sudah bahas soal social cue, dimana seseorang itu tidak perlu menyusun kata-kata kejujuran, tapi dengan perilaku yang konsisten orang lain sudah bisa menilai kok apakah kita jujur atau tidak, ataupun kita berbohong. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk kedepannya kayaknya nggak perlu lagi ya buat effort ataupun usaha untuk kita berbohong atau memanipulasi orang lain. Tapi kayaknya kita sudah bisa, ternyata interaksi kita sesama itu jauh lebih real ya, lebih nyata ya pada akhirnya. Nah, rekan Jati, di episode 24 Juni ini Gigi pengen denger dong cerita dari rekan Jati, apakah kesempatan kedua untuk Anda itu bisa diberikan atau penting ataupun layak saja diberikan ya, ataupun justru Anda nggak ada kesempatan kedua, kalaupun udah satu kali pasti ngulangin lagi. Nah, kira-kira gimana nih rekan Jati menurut Anda? Iya, tentunya pastinya rekan Jati punya perspektif yang berbeda-beda, dan tentunya cerita Anda akan selalu menarik ya untuk kita ya. Rekan Jati boleh bercerita ataupun request nomor bagus ataupun lagu atau nomor yang paling Anda suka di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Bersama Gigi di episode 24 Juni 2006 di program Starnet ya, menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Tentunya kita masih ada waktu sekitar 1 jam lagi ya buat ngobrol-ngobrol bareng. Iya, buat Anda yang pengen cerita ya, bisa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36, Rekan Jati. Jadi hari ini kita pengen ngobrolin soal, sebenarnya menurut Anda kesempatan kedua itu bisa gak sih untuk diberikan? Ataupun menurut Anda jangan diberikan, karena bisa jadi orang kalau udah ngelakuin satu kesalahan akan dilakukan kedua kalinya. Nah, gimana nih menurut Anda, Rekan Jati? Boleh dong cerita ke kita ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di nomor telepon kita di 0651-410-36. Tentunya cerita Anda semua akan sangat menarik ya buat kita, Rekan Jati ya. Jadi kita sangat menunggu cerita dari Anda. Tapi sebelum itu, sambil nunggu telepon dari Anda ya, kita putarkan satu lagu nomor bagus dari Charlie Puth dengan judul lagu Attention.

0: Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sedikit angkat mood ya dengan lagu Treasure dengan Bruno Mars ya, yang malam hari ini cukup ramai ya. Buat suasana kita awalnya tadi di kali kedua ya, di Raisa agak ngelow sedikit karena memang temanya agak menyentuh, tapi Bruno Mars berhasil ya buat ngangkat mood kita malam hari ini ya. Oke, Rekan Jati, temanya masih sama ya, obrolan kita masih sama. Kita pengen ngajak Rekan Jati untuk cerita ke kita. Menurut Anda kesempatan kedua itu bisa gak sih diberikan kepada orang lain gitu ya? Atau mungkin Anda tipe yang kayaknya gak ada kesempatan kedua ya, karena orang lain kan mungkin mengulangi hal yang sama. Tapi ternyata Rekan Jati ada fakta menarik nih ya. Ternyata kita banyak belajar justru lebih banyak dari kegagalan, Rekan Jati. Jadi kegagalan sebenarnya membantu otak kita untuk membentuk atau mengambil pelajaran yang lebih kuat dibandingkan keberhasilan. Nah, karena itu juga banyak orang yang justru menjadi lebih bijak setelah pernah salah ataupun pernah merasa bersalah. Iya, dan juga di beberapa situasi kesempatan kedua itu memang lebih berharga ya, Rekan Jati ya, karena kita melihat kesempatan itu tidak selalu datang dua kali ya, Rekan Jati ya, sehingga saat itu datang kita cenderung lebih serius menjalaninya. Tapi gimana ya menurut Rekan Jati yang sudah bergabung dalam telepon kita malam hari ini? Assalamualaikum, halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa dan di mana? Maaf, ini suaranya agak kecil ya.
1: Iya, siapa ya?
0: Oh, oke. Okay. Di sini ada Gigi malam hari ini.
1: Ya.
0: Oke, okay, halo. Ini dengan Yahbit.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yahbit, mungkin suaranya kecil sekali ya. Bisa agak sedikit dekat sama teleponnya?
1: Iya, kecil ya.
0: Iya, kecil sekali nih kebetulan. Mungkin Rekan Jati nggak kedengaran ya.
1: Kenapa kok gitu?
0: Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba ya. Yahbit, tema malam hari ini adalah tentang kesempatan kedua nih. Berarti di mana kita memberikan satu kali waktu lagi untuk seseorang untuk mungkin mengulang suatu kejadian ataupun memberikan kesempatan ya, ataupun memberikan satu situasi ya untuk menjadi kesempatan itu lagi. Kalau Yahbit, tipe yang mau ngasih kesempatan kedua atau Yahbit tipe orang yang tidak percaya dengan kesempatan kedua, mungkin orang nanti bakal ngulangin lagi. Yahbit pilih yang mana? Halo? Oke, kayaknya suaranya kecil sekali ya, Bit ya.
1: Mungkin enggak apa ya, jaringannya.
0: Oke, mungkin juga handphonenya juga ya. Oke. Oke dah. Ya, Bit, nanti kita tunggu jawabannya Bit ya lewat WhatsApp kita, boleh? Iya, karena suara Yahbit kecil sekali nih. Yahbit pengen dengar lagu apa malam hari ini? Oke, terputus Rekan Jati ternyata. Ya, Rekan Jati padahal pengen banget ya dengerin cerita versi Yahbit gimana. Tapi kita tentu masih penasaran ya untuk Rekan Jati sendiri, versi Anda itu seperti apa? Apakah Anda tipe orang yang mau memberikan kesempatan kedua? Atau Anda justru tidak ada kesempatan untuk orang lain ya, yang kedua ya? Karena orang bisa melakukan kesalahan itu lagi dan lagi. Bisa cerita di nomor telepon kita di 0811 6821036 atau di 0651410036. Kita tunggu cerita dari Anda ya. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Something Just Like This, The Chainsmokers.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati menemani Anda ya sampai nanti di jam 10 ke depan, tentunya di program Star Night episode 24 Juni 2026. Rekan Jati, tadi kita sudah bercerita ya tentang kesempatan kedua, yang sebenarnya Anda lebih ke orang yang memberikan kesempatan kedua atau orang yang kayaknya orang akan melakukan kesalahan satu kali lagi deh, jadi gak ada kesempatan kedua ya untuk Anda. Tapi ternyata Rekan Jati ada fakta menarik loh tentang memaafkan. Memaafkan itu sering dianggap sebagai hadiah untuk orang lain ya Rekan Jati, tapi ternyata lebih bermanfaat untuk kita loh. Menurut psikologi, memaafkan juga merupakan hadiah untuk diri sendiri, karena ketika kita memaafkan, bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, tapi juga membiarkan diri kita untuk tidak terus-menerus membawa beban kemarahan dalam hidup kita. Dan juga ada fakta menarik nih Rekan Jati, orang yang memaafkan juga belum tentu tidak terluka loh. Justru seringkali mereka yang sangat terluka, tapi mereka memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Menarik ya Rekan Jati ya, dan tentunya masih ada banyak fakta-fakta yang lainnya untuk Anda. Dan juga ada salah satu ini nih Rekan Jati, ada WhatsApp dari rekan kita ya, yang bilang tidak ingin disebutkan namanya. Kenapa ya? Yang bilang kayaknya kalau misalnya matahari terbit setiap pagi seperti kita kesehariannya, sama aja kita juga dikasih kesempatan untuk diri kita sendiri. Apa salahnya kita kasih kesempatan kedua? Puterin Penantian Berharga Rizky Febian ya Gi. Oke, nanti kita puterin ya. Ya Rekan Jati masih menunggu telepon ya dari Anda ya, di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Sudah bersabung bersama kita malam hari ini Rekan Jati, kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Pagi. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam dong. Iya, dengan Kak siapa di ini? Kak Zu?
1: Kak Zubaida di Sabang.
0: Kak Zubaida di Sabang, bukan di Brazil.
1: Udah pulang.
0: Udah pulang baru kemarin ya?
1: Iya, ada 2 malam di Sabang.
0: Iya. Udah 2 malam. Oke, okay. Kak Zu, apa kabarnya Kak Zu malam hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya pastinya alhamdulillah baik.
0: Selalu ya.
1: Enggak juga, kadang-kadang ada kalanya juga drop.
0: Aduh, iya nih Gigi lagi drop nih Kak.
1: Iya, Kak Zu nih kerongkongan nih gatal nih, kayak maksudnya bermasalah di kerongkongan nih kayaknya.
0: Aduh sakit kita ya, kayaknya lagi musim ya.
1: Enggak, Kak Zu karena malam kemarinnya tuh makan apa miso, kayaknya banyak penyedapnya.
0: Oh miso, gara-gara miso ternyata.
1: Iya. Itu ini tadi ada perbaikan gizi, mungkin ya pastinya adalah yang ditaruh bumbu penyedap itu pasti ada.
0: Iya.
1: Jadi yang kemarin belum sembuh ditimpa lagi yang dengan gatal ini, ya udahlah mati aja lah dengan gatal-gatal sedikit ya saja anak muda.
0: Iya betul. Oke lah, yang penting Kak Zu juga jaga kesehatan ya.
1: Amin, makasih ya.
0: Iya, Kak Zu ada tema hari ini Kak Zu.
1: Aduh. Oh, tiap hari ada tema kok
0: iya dong, gini. Biar seru. Kak Zu tipe orang yang kasih kesempatan kedua untuk orang lain atau tipe yang gak ada kesempatan kedua karena bisa aja ngulangin lagi? Kak Zu tipe yang mana?
1: Aduh, iya dulu dong, kesempatan satunya gimana? Faktal kah? Atau kah cuman ya sedikit-sedikit ada... Maksudnya nggak parah-parah banget ya, pastilah kita kasih kesempatan kedua. Tapi kalau yang udah menyakitkan sekali, kayaknya kalau apalagi yang namanya yang sakit hati itu kan nggak ada obat kata orang kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayaknya nggak ada lah kesempatan kedua.
0: Oh, nggak ada kesempatannya. Tapi ada loh, Kak. Doa.
1: Mau, kita kasih lah, Kak Zu, kamu kasih.
0: Nggak mau,
1: ya oke. Kak Zu, kita nyapa Kak Zu kan.
0: Iya, oke. Betul.
1: Ya, tadi Gigi nanya, tadi Gigi baca artikel, kenapa?
0: Ya oke, nggak apa-apa. Preferensi masing-masing ya Kak ya, betul ya?
1: Preferensi masing-masing, betul ya. Soalnya kalau tipenya orang pendendam kan.
0: Oh, masya Allah.
1: Kalau udah berat-berat banget tuh nggak ada kesempatan kedua. Tapi di saat mungkin kita manusia ada yang namanya hilaf, gitu kan?
0: Iya, mungkin bukan pendendam ya kak ya, tegas ya, lebih tegas ya kak.
1: Tapi kalau di sisi Kak Zu yang melakukan kesalahan, Kak Zu mohon ada kesempatan kedua.
0: Oke, bisa gitu ya.
1: Tentu kan orang yang kita minta kesempatan kedua itu orangnya nggak dendam orangnya, marah orangnya, gitu kan. Biasanya ada yang ke satu, ada yang kedua, ada yang ketiga.
0: Iya, betul. Oke. Wah, ini ya punya perspektif sendiri ternyata Kak Zu Rekan Jati. Menarik juga ya. Kak Zu ternyata orang yang tegas sih kalau gigi sebenarnya.
1: Saya baca artikel tadi tentang apa? Memaafkan. Oke, Kak Zu sih enggak teori itu. Enggak.
0: Semua orang punya ini perspektif masing-masing, Kak ya.
1: Soalnya kebiasaan orang gitu kan. Teorinya aja pandi ngomong, tapi di lapangannya enggak di lapangan pasti enggak seperti yang apa yang dia bilang.
0: Iya, gitu. Oke. Okay. Itu perspektif Kak Zu rekan Jati ya. Oke, okay, Kak Zu. Ya. Keren. Ternyata Kak Zu juga orang yang menurut Gigi sih Gigi lebih pantas menganggap kakak-kakak sangat tegas ya orangnya ya. Oke. Okay. Kak Zu pengen denger lagu apa hari ini?
1: Ini yang paling gak suka daripada baca di bahas-bahas tema ini yang nanya lebih yang gak suka tunggu-tunggu dari tadi.
0: Iya, apa itu? Nah. Mau denger lagu apa?
1: Ya, gimana gak suka mau lagu apa itu yang gak suka.
0: Starnet kak, okay. Starnet. Mau denger lagu apa Kak Zu malam hari ini?
1: Mainkan Dewa dong.
0: Dewa, oke boleh, kita belum masukin Dewa ya malam hari ini ya. Pengen denger apa kak?
1: Kita kenapa kok sama Gigi kayaknya kupingnya dewa selalu nih.
0: Emang, karena mungkin kita keren kak.
1: Keren. Enggak lah, Kak Zu udah habis masa kerennya.
0: Masa kerennya.
1: Umur udah 46, enggak ada masa lagi untuk keren-kerenan.
0: Wah, tahu deh umurnya. Boleh kak, pengen denger lagu apa Dewa 19 malam hari ini?
1: Dewa yang kira-kira, cek baca kisah yang cocok malam ini.
0: Oke, yang cocok ya. Kalau Dewa ini kan memang selalu asik ya kak ya malam hari ini. Cuman kalau misalnya masuk dari nyambung beat lagu ini kak, kayaknya bukan cinta manusia biasa. Oke okay sih. Atau cemburu?
1: Ah cemburu lah. Bukan cinta biasa. Alang. Apa setan?
0: Dewi.
1: Cemburu. Oh Dewi. Oh iya.
0: Oke okay, ya.
1: Cemburu aja lah,
0: boleh.
1: Lebih agak kencang sedikit yang maksudnya cocok nih.
0: Oke, Kak Zu. Kayaknya Kak Zu mau kirim salam-salam atau?
1: Ah, kirim duit? Enggak.
0: Oke lah kalau kayak gitu. Kak Zu, makasih udah nelfon kita malam hari ini ya.
1: Tunggu dong. Siapa-siapa ada masuk? Udah ramai?
0: Di mana nih? Telepon?
1: Ya,
0: tadi ada Yahbit sih sama Kak Fitri. Kak Fitri mau nelfon nih. Nunggu kakak. Mungkin setelah satu lagu ini ya.
1: Enggak terima lagi telepon.
0: Terima dong, masih sampai jam 10 rekan Jati. Jam 21.55 ya.
1: Oh iya, kirain enggak
0: terima lagi telepon. Oke Kak Zu, kita puterin ya. Terima kasih Kak Zu sudah menelpon.
1: Sama-sama, assalamualaikum Gigi.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati, kalau Kak Zu tadi punya perspektif masing-masing ya, punya perspektifnya sendiri maksudnya. Tapi kayaknya rekan Jati juga punya sudut pandang yang lain. Gimana rekan Jati cerita dari Anda, kita juga pengen dengar ya. Di nomor telepon kita biasa di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Cemburu Dewa 19 spesial untuk Kak Zu. Selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, yeah, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 22 ya, mendekati 30. Masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya, di Star Night malam hari ini. Rekan Jati buat Anda pengen cerita ya, tema kita hari ini adalah tentang kesempatan kedua, apakah layak diberikan atau tidak? Karena orang bisa mengulangi kesalahan yang sama ya, sorry ya. Nah, Anda bisa cerita ya ke kita di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36.

0: mendengarkan.
1: Iya, tentunya cerita Anda memang selalu menarik ya Rekan Jati ya untuk kita ya. Tapi kalau misalnya dari Gigi sendiri ya Rekan Jati ya, mungkin Gigi tipe yang bisa ngasih kesempatan kedua. Karena menurut Gigi juga, Gigi pasti di dalam hubungan atau ke dalam kejadian itu Gigi juga melakukan kesalahan. Jadi mungkin bisa saling koreksi satu sama lain. Tapi mungkin beda ya soal asmara ya. Oke, kita dengerin satu cerita dari pendengar kita yuk, yang sudah coba terhubung bersama kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat malam. Apa kabar?
2: Malam, baik.
1: Alhamdulillah. Dengan siapa dan di mana ini? Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan Winarso di yang jauh di sini.
1: Oh, yang jauh di sini. Oke, semoga kabar baik ya. Dengar kita lewat streaming atau lewat frekuensi?
2: Lah ya pastinya streaming dong.
1: Walah keren. Kalau dari nada-nadanya kayak di seberang pulau ya.
2: Lo berenang ini.
1: Berenang ini, oke. Oke. Bang Mas ya ini kayak panggilnya Mas Winarso ya.
2: Yes, terserah aja lah Mas.
1: Terserah aja, oke. Okay, Mas Winarso.
2: Yang penting jangan abang tukang bakso, bukan ya?
1: Abang tukang bakso. Oke, okay. Mas Winarso, tema malam hari ini kita untuk Star Night episode 24 Juni kita bicara soal kesempatan kedua. Kalau untuk
2: kesempatan kedua,
1: kalau untuk Mas Winarso sendiri, Mas tipe kal yang bisa kasih kesempatan kedua atau justru malah nggak ada kesempatan kedua karena takut disakitin sekali lagi. Gimana kalau menurut Mas Winarso?
2: Ya kalau traumatik pasti ada lah ya. Tapi kalau aku tipikal orang yang selalu memberikan kesempatan. Wih, ya Allah.
1: Wih, ada pengalaman di balik itu?
2: Ya, bisa dibilang begitulah ya. Ya karena nggak ada yang, ibaratnya kembali ke diri kita aja.
1: Oh.
2: Berkaca bahwasanya nggak ada yang sempurna. Pasti ada salah dan lupa.
1: Wih, iya, betul. Ada salah dan lupa. Oke.
2: Ya, iya dong.

0: Ini agak berbeda dengan Kak Zu ya tadi ya. Kalau Kak Zu tegas nih Mas,
1: Oh iya.
0: Tidak ada kesempatan kedua.
1: Wah,
0: Wih,
1: tegas
0: keren.
1: Kayak polisi ya?
0: Iya. Oke, terima kasih Mas Winarso udah cerita ke kita ya. Kalau Mas Winarso pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Sesuai dengan temanya dong Mbak Kiki.
0: Apa itu judulnya?
1: Tangga, kesempatan kedua.
0: Tangga, kesempatan kedua. Keren, keren, keren. Oke. Terima kasih ya Mas ya.
1: Iya loh, harus itu. Lah iya loh, harus sesuai tema loh.
0: Betul.
1: Pas,
0: pas. Kita coba putarkan
1: ada ya
0: buat Masnya. Ada dong. Mas, kalau salam-salam
1: oke,
0: makasih pengen
1: ya Mbak Kiki.
0: Ya, sama-sama. Kalau salam mau
1: salamnya
0: kirim ke
1: buat
0: siapa?
1: Semuanya aja lah, karena salamnya buat semuanya aja, belum kenal aku soalnya.
0: Oh, terima kasih ya udah konsen sama kita ya. Semoga suatu saat ke Aceh.
1: Pura-puranya belum kenal lah ya.
0: Semoga suatu
1: makasih,
0: saat
1: Mbak Kiki,
0: ke Aceh ya.
1: Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah.
0: Sama-sama, terima kasih Mas.
1: Makasih Mbak Kiki. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, Rekan Jati menarik ya cerita dari Winarso. Kalau Winarso hampir sama, beliau tipe kali yang kasih kesempatan kedua. Langsung aja tangga kesempatan kedua dari Bang Winarso untuk kita.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati menemani Anda sampai nanti di jam 10 ya, tentunya. Dan tentunya di lagu Fata Morgana Leto ini memang cocok disandikan dengan lagu kali kesempatan kedua ya dari Tangga tadi. Ya mungkin beatnya agak sedikit lemas, tapi kali ini kita dengerin satu penelpon kita yang mungkin bisa boost up mood kita ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Gigi.
0: Selamat malam. Tadi kakaknya nelpon berkali-kali ya, baru bisa nyambung ya.
1: Iya.
0: Iya, selalu nelpon ketika lagu jalan.
1: Iya, lagi diputer lagu. Jadi guanya langsung nelpon-nelpon terus gitu ya kan. Gak sabar gitu, pingin ngomong sama ini.
0: Aduh, terima kasih. Oke, apa kabarnya nih?
1: Iya, kalau-kalau.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Kak Fitri ya?
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik sekali gitu kan. Apalagi tadi puasa, tanda puasa Muharram tadi ya. Besok rencana satu hari lagi gitu ya, Gi, gitu.
0: Masya Allah, semoga lancar ibadahnya Kak ya.
1: Amin, makasih ya Gi. Karena kita kemana-mana, sesibuk apapun kerja kita, yang penting ibadah jangan lupa.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Sepakat. Oke.
1: Iya, karena kan tema hari ini, kenapa ini?
0: Iya, tema malam kenapa? Hari ini untuk Star Night kita ngobrolin tentang kesempatan kedua. Kakak tipe kal yang ngasih kesempatan kedua ataupun tidak ngasih kesempatan kedua. Gimana kalau Kak Fitri?
1: Kalau saya sendiri sih, apa namanya, mau kasih kesempatan kedua, gimana ya? Terlalu kayak orang itu gitu, Gi. Gitu, Gi. Gi, kita nggak usah open gitu, Gi. Lebih baik kita sendiri gitu. Kayak mana mau kita jadi mau kasih kesempatan kedua buat orang itu, sedangkan dia udah berkali-kali sakiti hati kita gitu, Gi.
0: Oke, kalau itu perspektif kakak ya. Terima kasih kakak udah cerita ya.
1: Oke. Sama-sama, Gi.
0: Kalau kakak pengen dengerin lagu apa malam hari ini?
1: Dari siapa ya? Rosa.
0: Pengen denger, kayaknya Kak Fitri suka lagu Rosa ya. Pengen denger lagu apa Kak judulnya?
1: Ini aja, Atas Nama Cinta ya.
0: Atas Nama Cinta, boleh ya. Kita masukin puterin untuk kakak ya setelah ini.
1: Oke. Abis of ini siapa? Bang Ferry ya?
0: Kayaknya malam ini kita playlist dulu.
1: Oh, off dulu.
0: Iya,
1: berarti
0: off dulu.
1: Berarti jam 10 nih nggak ada, berarti jam 10
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Gigi yang...
1: Nggak ada covernya.
0: Kayaknya ada, nanti kita lihat penggantinya, Kak, ya.
1: Oh, mungkin Rama, paling-paling atau Fikri.
0: Iya, betul, mungkin. Oke, terima kasih ya, Kak, ya, udah nelpon ya.
1: Iya, salam buat semua ya.
0: Baik.
1: Yo, thank you juga, Gigi. Yo, oke, okay. I want to come back to Darussalam, Gigi.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan Jati tadi kalau dari Kak Fitri mungkin lebih saudara ya sama Kak Zu ya. Kalau Kak Fitri mendingan gak usah ada kesempatan kedua, karena tidak usah diperhatikan lagi ya. Kalau udah berlalu ya berlalu. Oke. Kalau Kak Fitri juga ternyata tipe yang cukup tegas ya rekan Jati ya. Atas Nama Cinta dari Rosa, spesial untuk Kak Fitri, selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Semoga Anda selalu konsen ya.

Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Tidak terasa ya, bentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 10, di mana kebersamaan kita malam hari ini akan berakhir di Star Night episode 24 Juni 2026. Tentunya nanti Gigi akan kembali lagi ke ruang dengar Anda ya, Rekan Jati ya. Tapi untuk dalam 1 minggu dan 2 minggu ke depan, Gigi mohon izin ya untuk absen dulu ya, karena ada satu dan lain hal. Dan pastinya Gigi akan juga akan menemani Rekan Jati lagi selalu ya, tentunya Rekan Jati. Ya Rekan Jati, tema hari ini kita bicara soal kesempatan kedua. Ada juga kita punya cerita masing-masing ya Rekan Jati ya. Tadi kita sudah dengar cerita dari Kak Zu yang juga bilang kalau Kak Zu sendiri tipikal yang tegas ya. Ataupun kalau Kak Zu sih, menurut Kak Zu yang Enggak ada kesempatan kedua, karena harusnya sih udah enggak diulangin lagi gitu ya. Oke, mungkin Anda sepakat juga ya sama Kak Zu ya Rekan Jati ya. Dan mungkin jawaban ini mirip dengan Kak Fitri. Kak Fitri yang juga tegas juga ya, bahwa ya udahlah enggak usah di open, siapa tahu nanti masalahnya akan datang lagi gitu ya kalau kata Kak Fitri. Ada juga dari Bang Winarso juga yang bilang kayaknya kita semua manusia tuh juga pernah buat salah. Jadi gak ada salahnya juga untuk kasih kesempatan orang lain ya gitu ya Rekan Jati. Oke Rekan Jati, tapi kalau misalnya Anda sendiri gimana? Mungkin Anda masih pengen cerita ya, bisa langsung WhatsApp kita aja. Di nomor telepon kita ya, di WhatsApp untuk cerita ya mungkin ya. Di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 Rekan Jati. Jadi mungkin Anda yang pengen dibacain ceritanya ya, kita masih ada waktu untuk bacain cerita Anda. Oke Rekan Jati, mungkin untuk kebersamaan dan juga untuk kesempatan kedua ini sendiri, setiap orang memang punya perspektifnya masing-masing ya. Dan tentunya ada beberapa alasan nih Rekan Jati kenapa kesempatan kedua itu selalu ada dan bisa diadakan. Yang pertama, mungkin kita sebagai manusia itu adalah punya keinginan untuk bertumbuh. Orang yang mungkin dulunya ceroboh bisa menjadi lebih bijaksana. Orang yang dulu tidak menghargai bisa belajar jadi menghargai. Jadi memang dengan adanya kesempatan kedua, kita bisa juga memberikan kesempatan untuk orang lain untuk bertumbuh. Dan juga ada kesalahan, belajar dari kesalahan tidak selalu mendefinisikan seseorang. Ternyata Rekan Jati, satu kesalahan itu tidak seluruh menggambarkan seluruh diri seorang loh. Banyak orang baik pernah berbuat keputusan yang keliru. Kalau kata Mas Winarso tadi ya, mungkin orang lain juga pernah buat kesalahan, kita juga pernah buat kesalahan juga ya. Dan juga hidup itu adalah proses loh Rekan Jati. Tidak semua pelajaran itu datang sebelum ujian. Kadang kita belajar justru setelah melakukan kesalahan, iya kan? Jadi memang tidak harus diuji dulu, tapi memang justru ketika sesuatu sudah terjadi kita baru belajar. Dan kesempatan kedua itu sendiri juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Ketika diberikan kesempatan sekali lagi, kita sadar bahwa tidak semua orang beruntung ya untuk mendapatkan kesempatan itu.

Iya, Rekan Jati, terima kasih banyak ya buat Anda yang sudah selalu konsen di program Starnet episode 24 Juni malam hari ini bersama Gigi ya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10. Apapun itu pilihan Anda dan apapun bagaimana cara Anda menyikapi suatu masalah ataupun suatu kesempatan kedua, entah memberikan atau tidak, itu memang sesuai diri Anda masing-masing ya. Yang penting kebahagiaan Anda dan juga keselamatan Anda ataupun ketenangan Anda itu adalah hal yang paling diprioritaskan untuk kita masing-masing ya. Ya, Rekan Jati, terima kasih banyak buat Anda yang sudah selalu konsen ya. Harapan kami juga kita semua sudah bisa memaafkan masa lalu, dan Allah hanya memberi kesempatan agar kita untuk menulis apapun cerita yang lebih baik tentunya ya. Sudah pamit. Sudah waktunya Gigi untuk pamit ya, Rekan Jati ya. Dan sampai jumpa nanti di lain waktu. Gigi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 27 Mio Banda Aceh, 103,6 Jati FM, selalu konsen sama kita.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.
2: There you go, Chris. What's up?
3: I just got something on my mind.
2: Well, speak on it, girl.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sudah siap untuk membuka pintu masa depanmu?
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.
2: Buruan daftarkan diri kamu di kampus swasta tertua dan ternama di Aceh, Fakultas Hukum UNMUHA.
1: Berkualitas dengan akreditasi B dan peringkat 1 PTS di Aceh.
2: Dosen pengajarnya lulusan S2 dan S3 dari dalam dan luar negeri. Jaringan alumninya juga luas banget, mulai dari pengacara, notaris, hakim, advokat, anggota DPR, PNS, juga para legal lainnya.
1: Memiliki jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah dan PTMA di seluruh Indonesia. Ada juga beasiswa aspirasi, bidik misi KIP, Baitul Mal Aceh, BI, BSI Scholarship, Pemda, dan mahasiswa berprestasi.
2: Tersedia 3 konsentrasi bagian, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
1: Jam kuliah fleksibel, ada lab komputer, lab bahasa, perpustakaan hukum, dan sistem KRS online. Gelombang pendaftaran dibuka dari 1 April hingga 21 Agustus 2026, dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Bisa pilih metode pendaftaran yang kamu suka loh.
2: Pendaftaran online di pmbonline.unmuha.ac.id. Atau kalau kamu lebih suka langsung, datang aja ke kampus UNMUHA di Jalan Muhammadiyah nomor 91 Batong Lumbata, Kota Banda Aceh.
1: Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang dibutuhkan ya. Kamu juga bisa unduh brosur PMB 2026 di www.pmbonline.unmuha.ac.id. Informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp di nomor 08228610-9331.
2: Buruan, jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini.
1: Ayo kuliah di UNMUHA, kampus terbaik yang baik sekali.
2: Dan segera jadi mahasiswa di Fakultas Hukum UNMUHA Aceh.
3: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun. Bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

to me again.

jumps from the screen, grabs his butt.

overhead, clear blue sky, sunshine.